0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama nih tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8 dengan lagu-lagu dari kuesan sahabat Stara dan juga yang tersedia di playlist yang sudah terputarkan dan menghibur di pagi hari ini. Oke, disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling top dan juga Vitamas Solusi Kesehatan untuk Mata. Yang mau bergabung tentunya di 082231 1070, di 082231 1070. Oke, lanjut Uni mau membacakan tensi dari sahabat Stara ya, karena semakin kesini semakin dingin, mungkin sahabat Stara butuh lagu untuk menemani paginya. Ada AF di Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dek Uni. Sehat selalu. Amin. Doa yang baik kembali ya. Dek Uni yang cantik, baik hati dan tidak sombong. Aduh, duh, duh, duh. Masih pagi padahal ya. Request Aluna Nada, Kenangannya dari Ebit ke Adi dengan judul Elegi Esok Pagi. Thanks dan Kang AF Bandung. Oke, terima kasih Kang. Nanti di glayer ya. Kemudian lanjut, Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni, Qurratul Aini. Pagi. Enggak kok, itu bukan nama Uni ya, bercanda doang. Dan katanya hadir di Tembang Kenangan ini untuk lagu Kau dan Aku Satu dari Obi Mesa. Untuk selanjutnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cumplon, Ade Mau Putri, Mau Pelangi, Mama Bintang, Bu Mega, Bu Mines, Bu Runtah, Mikol Somikol, Toma Ezidan, dan semua sahabat Stara, selamat pagi. Buat Mbak Uni Qurratul Aini, selamat tugas dan semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya, Mbak Ezidan di Pasingan Banyumas. Assalamualaikum pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Hadir nih request lagu Izinkan Aku dari Mayang Sari. Salamnya buat semua sahabat Stara Banjarnegara, selamat pagi. Terima kasih Mbak Uni, semangat siarannya dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Daryono, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi, selamat menikmati kedinginan. Nah betul, gimana Pak Daryono, dingin gak? Aduh, makin-makin dingin kayaknya ya. Tapi kalau di kawasan Purbalingga mungkin gak sedingin di sini ya. Kalau di sini tuh the best banget. Oke, dan katanya gabung di lagu kenan, minta lagu Senandung Rindu untuk salahnya buat semua sahabat Stara. Terima kasih Mbak, suara terang lagi. Iya, kayak cuaca dong. Lanjut tadi yang bergabung melalui telepon, Assalamualaikum Habutop. Oke, belum Uni colokin, mohon maaf sekali. Dilanjut, Habutop.
1: Halo.
0: Halo.
1: Aku minta cerita Blamon Arab, saya ingin ke Pak Uni.
0: Oke, Bu Mines di Purbalingga.
1: Ya, aku minta dari Pambres.
0: Apa nih judulnya?
1: Anu, apa aja boleh lah, terserah.
0: Oke, yang penting dari Panbers ya.
1: Iya, kirim semuanya aja.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Uni.
0: Oke, siap.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk Ibu Mines ya. Tadi juga ada Ibu Mega ya yang bergabung tapi gak keangkat. Kalau mau gabung boleh, nanti kalau misal gak di sesi kali ini bisa di sesi selanjutnya ya. Dan kita nikmati dulu lagu-lagunya kali ya sahabat Stara, karena kebetulan sudah di pukul 7:24. Masih ada beberapa tensi yang mau dibacakan nanti di sesi selanjutnya. Kita mulai dari Elegi Esok Pagi dari Ebit G. Adi.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Domingir Cerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bunda?
1: Iya, Nak. Kenapa? Kok mukanya sedih gitu sih?
0: Bunda sehat-sehat aja, kan?
1: Kok nanya gitu? Ya, Alhamdulillah. Bunda sehat-sehat aja, kok. Emang kenapa Ade nanya gitu?
0: Ade lihat Bunda sering banget minum obat yang botolnya kuning itu. Pagi, siang, malam namanya, kalau nggak salah. Hadupop ya, Bun?
1: Namanya Habutop, Nak. Bukan Hadupop. Nih, Bunda jelasin ya. Habutop itu obat herbal yang bukan cuma untuk orang-orang sakit, tapi juga orang yang sehat kayak Bunda. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, mencegah dari berbagai gangguan kesehatan, menambah stamina Bunda juga. Biar sehat terus, biar bisa nemenin kamu sampai nikah nanti.
0: Oh gitu ya Bunda. Maaf ya Bunda, deh khawatir gak mau Bunda sakit.
1: Ulu-ulu lucunya anak Bunda, ih gemes deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Stara hingga di sesi kali ini. Karena tidak merasa sahabat Stara sudah di 753, masih banyak sih ya. Tapi sepertinya di sesi kali ini acara tembang kenangannya tuh bakal berhenti, bakal selesai maksudnya. Karena kita sudah di menit ke-7 ya, tinggal di 7 menit terakhir. Aduh, gimana sih Uni ini? Masya Allah, kayaknya lapar deh ya. Butuh sarapan nih sahabat Stara. Oke, untuk sahabat Stara dengan setiap waktu yang ada, karena sekarang sudah di 7.53, jadi masih ada beberapa tensi yang belum dibacakan. Kita bacakan dulu ya sahabat Stara. Kita mulai dari Mama Pelangi yang ada di kawasan Karangkobar tentunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi jelang siang non cantik Uni, pagi jelang siang juga Bunda cantik. Mau Pelangi minta lagu Bara Api Membara dari Dian Pasesa, Bara Api Senyummu mungkin ya lebih tepatnya. Dan salam-salamnya buat semua yang lagi dengerin Stara FM, buat non cantik nan manis Uni sehat dan sukses selalu, amin. Doa yang baik kembali untuk Mama Pelangi ya, semoga sukses bahagia selalu dan sehat ya. Lanjut ada Mbak Tini Kacol. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Tini hadir absen sambil upres biasa ya. Mbak Tini Kacol itu selalu upres setiap paginya. Jadi kayaknya buat ngetik ke Stara Radio Banjarnegara tuh butuh effort yang sangat luar biasa saking sibuknya ya. Oke, dan biar gak dingin buat Mbak Uni sehat selalu, semangat ya Mbak. Siap. Kemudian lanjut di belakangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat malam minggu Mbak Uni. Oke, baik. Pagi ini aku minta diputerin lagunya Nika Ardila yang punya judul Mengapa Harus Jumpa. Atas diputernya lagu ini aku ucapin makasih dan selamat tugas Mbak Uni. Semoga Radio FM semakin mengudara dan banyak penggemarnya, amin. Ini dari Bobot Sari Majapura ya, tapi mohon maaf sekali kayaknya waktunya gak cukup jadi gak bisa diputarkan. Oke, dan ini satu lagi ada dari Abeneon bergabung melalui VN ya sahabat Stara. Kita coba dengarkan kira-kira apa nih yang diucapkan sama Bapak Abeneon ini.

ternyata malahan VN-nya bukan VN menyapa. Oke, di sini ada dari siapa nih? Ada Bapak Shimon ya, kawasan Serowat Kali Bogor Banyumas hadir. Oke, baik. Pak Shimon ya, dan Mbak Uni dalam. Pak Shimon nih kalau ngirim atensi putus-putus ya. Jadi baru masuk lagi nih. Oke, sahabat Setara, di sesi kali ini waktunya kita usaikan acara Tembang Kenangan ya. Semoga teman-teman nostalgia yang sudah terputarkan menemani paginya sahabat Setara, memberikan hiburan tersendiri, menjadi penghangat di pagi hari ini ya, karena terasa dingin sekali. Tapi jangan kemana-mana, karena habis ini masih bersama Uni ya di Dangdut Pasar Senggol. Jadi tetap stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Yang sudah sarapan, jangan lupa rutin konsumsi Habu Topnya untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Uni tutup acara Tembang Kenangan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Curanmor, curahan perasaan dan humor, balik maning ya.

0: Pak kasus, kasus kita karyawan malah kawannya utut baik betina jan. Kawan bunga esok sore ngalur itu ngetan ngulon. Kawannya ku utut tok jan. Pitik balik sama kebon ku pancin gang. Bunga tak cini ke pejalan ngerutut. Ayo pamon. Pantik jajan lu lutut. Ini madan ngajib di sendik. Kok ngerti usana tulisan kaya kaya ku. Ruangan ber-AC, no smoking, dilarang merokok, ini ngerokok baik, mandek apa yang jahal dika, mandek apa yang jahal dika lutut gak jahal, mandek apa yang ngerokok ya.
1: Pitik manik, sabah kebon, nyamiki ya, wari kaki ya, padahal di mandor, lambennya tak cilik, tapi yang ngomong, lambennya kayak pamon.
0: Eh, kumahin malam adhani gue ya, itu mai malam matahari kau ya, kurang ajar ke karo jurukan itu kau ya, benduk ke karo wong tua kau ya.
1: Besok saya kencongek, mereka perintah apa mereka, yang ngerti mereka gue tak kamari kena nol perintah. Tapi janjane mereka gue segala perintah eh orang kanggo gawe, mambu gadil, peraturan peraturan sing digawe nari kau gue jago, ala mambu langu. Ada pura sing jane udut, sing jane ngerokok, gue hak asasi manusia ya. Jadi orang kenal ika, larang-larang kan gue calane. Pengen gawe kantor, urusannya baru segera gena. Sasana tinjo kemerdekaan, tempat di mana para petinju berkumpul, berasosiasi. Melihat gawe kayak pom bensin baik, datang ditulisi no smoking, uang berasek lah. Weh, sih gue usah kakan reang, nika mari kena perintah apa? Hah? Nika mari kena perintah apa? Menusa aku gawe ini sini aku perintah dong.
0: Lo mandor lo, lo bos lo, lo direktur lo, lo perintah kenyong ya kewajiban yang lakoni.
1: Oh ala iwak amis, jangan tahu, wis tahu. Angger diomong mending jangan terus bawar-bawarnya kayak gue. Uli sombong, ha? Uli congkak, ha? Uli gumede, uli dume. Padune jadi bos, jadi juragan, ngomong sekarpet dawek. Perintah segelnya butuhnya dawek. Anggepanmu siapa baik sih nang ngarepmu gue entung sing bisa ngutulanan ding alor ding itul ding alor ding itul ding alor ding itul oh ayo carane ya orang juga kalau jadi bos gue lakon karyawannya pada demo lakon karyawannya pada demo ya sita gue.
0: Anak buahnya pada demo orang dong anak buahnya gue patrok lah karena gue kan demo berbekan gue gue. Orang kasus, kasus, guys. Kok ini perintah aja, ngomong seksuan.
1: Nah iya, segera perintah, perintah ngapa? Pengangsku, empan iwak,
0: eh? Orang usah nantang, gak lagi harus perintah. Orang usah nawa, gak lagi perintah. Kok ini jangan instruksi yang harus tang bos, ya kewajiban gue nuruti, ha? Apa? Nuruti, guys, masih kira perintah aja. Iya ya, dalam rangka penambahan karyawan, rekrutan karyawan, dia berhubung kantor sasana tinju ini dawek tesianyar dia dawek tesianyar butuh uang pirang-pirang tesianyar butuh karyawan ngadu diuk minggu ngarep kue tertugasi mengadakan perekrutan sekretaris
1: rekrutan apa?
0: Sekretaris
1: apa?
0: Sekretaris.

0: Wala kasus, kasus. Ya Allah, wakbar. Kau jadi karyawan siji kau ya. Ngurusi karyawan siji kau kayak ngurusi karyawan bodudas. Jan, jan. Domongi, domongi kau nak jauh jut, baik. Kau jangan rokok, baik. Malah sih gak makin tingan. Ya bereng-berengan, ambune.
1: Lah kan gak apa-apa kan, juragan. Kan gak apa-apa, bos. Hah? Kan gak apa-apa, dor, nyong dor, uli kerjaan dor. Kan gak mercon bumbung. Hah? Kan gak kering, ngeruk arbing. Disumet kan kene. Kerja telung bulan harus bayar-bayar kok. Rasa protes, sanggar karyawan yang gak mana lintingan. Nudu deh. Ini kan ke rumah saya bayar tuh ngapa orang telung bulan kerja lah kene. Lah, orang kudu bayaran. Asal teka, orang nantang gelut bayar dan syukur banget. Teman, dor kok kayak carane. Dan sikapan ribawaan ini kan akan pernah gua.
0: Ini kita tunggu main nyong, lagi mandora siapa kena kena ke?
1: Wih, orang kita takon-takon, mereka perintah apa mani? Ngarep perintah apa mani mari nyong, ha? Ngarep perintah apa mani?
0: Ungkar ya pan kok berantak kayak kue, karyawan mari juga gane kok kayak kue, karyawan mari bosek gane kok kayak kue, apa patut kue sih? Oh, wih, nyong sih jaluk laporan, kue bundan bingi, tak perintah nyong, kon mengadakan perekrutan sekretaris, ya? Ke perusahaan damai, ke sasana tinju yang saya dirikan, perkumpulan bagi para petinju-petinju nasional yang saya dirikan ini membutuhkan karyawati jadi sekretaris. Semudan ingin nyawis perintah maring kowe kon mengadakan perekrutan. Hasilnya deh. Apa bunyi esok sore ngapain? Bunyi esok sore jarku yang bilang ya pirang-pirang matun ini pada daftar maringane. Pirang-pirang gue yang mau matun pada daftar. Kau yang nengkene dari sekretaris. Nyatanya deh emprong. Orang anak papa nih sepere. Sebulan durung anak si Jia. Si saya kerja dari sekretaris nengkene. Tanggung jawabmu di.
1: Ya pak, orang kaya kue. Nyawis berusaha mengadakan perekrutan deh. Ya ngapain bunyi esok sore nyongantek promosi nang radio. Nyotak promosi nang koran, promosi nang TV, sing daftar ya pirang-pirang kena 200.000 bendina. Tapi kena nyata nih, orang nenek sing lulus si Jia lagi pas tes dan nyokon ke priwe, nyong kudu bertanggung jawab maring Mika, nyong kudu bertanggung jawab maring atasane nyong, kudu bisa milih karyawati, sekretaris, sing jempolan, sing bisa lulus seleksi, bisa lulus tes.
0: Gak ben di tes kayak ngapa, ngantek madoran lulus.
1: Kepak, tesnya gampang sebenernya, tapi kena orang aja bisa lulus.
0: Nah ya orang lulusnya ke prive.
1: Kepak, ini kan ngerti jarak lah ya. Si itu zamannya zaman komputerisasi. Jadi apa? Baik, segala macam hal, segala macam pekerjaan, berbagai macam job, gue dikerjakan menggunakan komputer. Tapi dari sekian juta pelamar-pelamar gue orang nanti sih bisa ngetik nganggo komputer ya cal, bayangkan dewek lah.
0: Wah sumber baik kok cengarang gue ya cal. Masa bung pirang-pirang orang nanti bisa lulus, orang nanti bisa ngetik nganggo komputer. Mau sekolah komputer berpirang-pirang, sangat SMP, SMA, untuk perguruan tinggi wes nganggo komputer kabeh. Orang mungkin begitu daftar maring ene orang bisa ngetik nganggo komputer. Orang mungkin kok jangan ada-ada kowe.
1: Nyorang ada-ada pak, nyorang ada-ada nyong. Ke masalah uli nganggo komputer nanggo dewek kowe pancen modelnya model mandan sejen.
0: Sejen ke priwe? Lo komputer pada baik, tunggu nang puluh kerto mingin aneh. Nang didi ya kalau komputer sih kayak gue blok.
1: Masalahnya di nang komputernya. Masalahnya kowe nang carane bong uli ngetik nang komputer. Rika ngerti dewek bong, ke perusahaan dewek kowe sasana tinju kemerdekaan. Jadi saya sebagai bagian personalia menerapkan tes, ya, memberikan materi tes. Kudu bisa nulis nang komputer, kudu bisa ngetik nang komputer nganggo sarung tinju.
0: Nganggo apa?
1: Sarung tinju.
0: Sarung tinju sing go main, ae.
1: Nganggo wae.
0: Wala kasus. Buar nini murid maning, buar kakimu mendelik maning nang kuburan. Mlebu maring-maring dunya orang bakalan nasi lulus walah soalnya tak aja ngangel temen ngerti nggak komputer nggak tahan aku mending gue sarung tenjo bagian personal yang prep ke pancen ya
2: curangan pencurian sepeda motor
1: salah
2: curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

93,1 Star Radio Banjarnegara. Salam di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi. Pagi menuju siang, sahabat Sarah. Kembali bersama Muni di acara yang kedua yang bakal Muni pandu hingga pukul 10, yaitu di Dangdut Pasar Senggal. Dangdutnya para sahabat Sarah deh pokoknya. Oke, sahabat Astara, di acara yang kedua ini tentunya 2 jam ke depan ya, disponsori oleh Vitamas Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Siap menemani sahabat Astara hingga pukul 10 nanti dengan lagu yang sudah dibuka, ada Jala Running Tresno. Lagu itu masih menjadi lagu favorit ya, jadi sahabat Astara harus bisa menikmatinya. Ya, mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu dangdut, langsung aja bergabung di 08223110, di 08223110. Dengan cuaca yang masih dingin sekali, lebih ke udara ya, udaranya masih dingin sekali, semoga tidak menyurutkan semangat sahabat Setara ya untuk melakukan berbagai macam aktivitas di weekend ini. Dan ada beberapa yang mungkin weekendnya masih tetap berlibur ya, atau memang libur gitu maksudnya, jadi selamat menikmati liburnya juga. Ada yang sedang on the way di perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, sambil nunggu sahabat Setara untuk bergabung di pagi menuju siang ini, biar semakin asoy, Uni mau gelayarkan ada Kusuma Wijaya, ada Cintra dari Seberang, terus di belakangnya ada Denok ya. Dan langsung aja kita putarkan satu per satu untuk menemani paginya kita semua. Kusuma Wijaya di Gboy.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya,

0: masih aja diabaikan.
1: Iya pak, maafin ibu ya. Mulai sekarang ibu mau rutin minum Vitama deh. Solusi kesehatan mata kan ya pak.
0: Awah basi.
1: Rugi dong kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi nomor 16 Dusun 1 Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni di DPS yang menemani Sementara hingga pukul 10 dengan lagu-lagu yang sudah terputarkan tadi yang tersedia di playlist dan tentunya menghibur sahabat Stara di pagi hari ini. Menjadi penyemangat ya, dan juga menjadi penghangat selain selimut. Karena kalau dingin gini tuh enaknya di bawah selimut aja ya sahabat Stara. Aduh, benar-benar karena rasanya sangat dingin sekali. Apakah sahabat Stara merasakan, apalagi kalau megang air ya sahabat Stara, airnya tuh udah kayak es. Wah, the best banget deh pokoknya. Oke, dan kita nikmati rasa dingin ini dengan suasana pagi dingin dengan DPS juga maksudnya ya. Dan tentunya menemani sahabat Stara setiap harinya dan semoga selalu terhibur. Dan yang tetap beraktivitas ini malahan lebih bagus ya. Kalau yang tetap bekerja, upres dan lain sebagainya, ini malah menghilangkan rasa dinginnya karena badannya gerak. Tapi kalau yang anteng terus, nah itu bisa dipastikan pasti dingin terus ya. Oke sahabat Stara yang belum makan, jangan lupa makan ya, sarapan dulu biar ada tenaga buat menghadapi hari ini. Karena kalau hanya senyuman manis saja tidak akan cukup, tetap lemes juga ya. Jadi jangan lupa sambil sarapan juga. Dan juga jangan lupa rutin konsumsi Vitama ya untuk menjaga kesehatan mata. Nah, Vitama ini menyponsori acara kita di Dangdut Pasar Sengkol hingga pukul 10 nanti. Yang dimana Vitama ini hasil manfaatnya sangat bagus karena terbuat dari bahan herbal alami. Di dalamnya ada daun pepaya, ada madu, ada blueberry, ada tomat, ada wortel ya. Dan masing-masing hasil manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan mata sahabat Stara. Atau bisa menjadi bernutrisi ya untuk sahabat Stara. Karena mata yang tidak kekurangan nutrisi tentunya kesehatannya lebih terjaga. Seperti daun pepaya yang mengandung vitamin A, vitamin C ya serta antioksidan, ini sangat membantu sekali menjaga fungsi retina serta melindungi sel mata dari kerusakan akibat dari radikal bebas ya. Jadi vitamin A-nya, antioksidannya dan vitamin C-nya ini sangat bagus sekali ya. Dari vitamin A-nya ini bisa menjaga kesehatan kornea dan fungsi penglihatan agar tetap tajam ya. Kalau antioksidannya ini bisa melindungi jaringan mata dari stres oksidatif dan penurunan fungsi akibat usia. Ada vitamin C-nya, ini menjaga pembuluh darah di sekitar tetap mata tetap sehat ya. Jadi ini sangat bagus sekali karena vitama ini ada daun pepayanya juga ya, dipadu dengan bahan-bahan yang lain yang menjadikan vitama ini obat herbal yang sangat luar biasa. Bisa untuk proses pengobatan yang memiliki keluhan seperti matanya buram ya, suka berair, suka kemerahan, suka pegel, gak nyaman. Nah, ini bisa langsung di vitamin aja. Tapi jangan lupa jaga pola hidup yang sehat juga ya sahabat Stara. Oke, dan Vitama di sini sudah tersedia di setiap apoteknya ya untuk Banjarnegara Purbalingga. Udah tersedia di setiap apotek. Kalau yang mau COD bisa COD di akun TikTok Star Radio Banjarnegara atau bisa hubungi melalui nomor WhatsApp Star Radio Banjarnegara ya di 08223110 di 08223110. Untuk sahabat Setara yang belum bergabung bareng Uni, yang mau bergabung masih boleh Uni open request hingga pukul 10. Yang sudah bergabung dan mengantri dari tadi untuk dibacakan atensinya, kita siap menyapa dari yang paling gasik bergabung. Ada siapa coba yang paling gasik? Tentunya Mbak Yanti, kalau enggak Senvilan ya. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Hadir lagi minta tebangnya Madu Merah dari Sinta Arsinta atau Alololo Sayang. Dan soalnya buat Mbak Cumpelon, Mikolto, Mikolso, Maizi, dan Mau Putri, Mau Pelangi, Mama Syifa, Mau Bintang, Ibu Minus, Bu Mega, Bu Ronta, Mbak Siti, Maimunah, ada Mbak Reni, Mbak Titin, Soma Gede, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, matur suwun, sami-sami. Ada Senvila di kawasan Terminal Kalibening. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam siang. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni, ning acarane TPS Dangdut Pasar Senggal. Dari albumnya Evita Mala dengan judul Jogja Bandung atau Sebuah Janji. Dan kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara dari A sampai Z. Dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Ada Mai Zidan di Pasir Banyumas. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, pagi jelang siang ya. Gabung lagi request lagu Pisane Mung Nyawang dari Bajol Danu Fedhara Ayu. Dan selanjutnya buat Ayah Dirham, Mikoltum, Titin Wardani, Kang Rituan Bayanti, Somadi Kasih Senvilan, Bung Hamam, ada Papa Riono Cempon, Somadi Kasih Jamal Prebet, Mama Putri, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat beraktivitas, terima kasih Mbak Uni, dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja kita kibaikan lagu-lagu dari requestan sahabat Setara. Tiga dulu, nanti yang lain di sesi selanjutnya ya. Kita mulai dari Madu Merah, Happy Asmara, siap di G-Boy.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan...
3: Aduh, sebentar sahabat Setara, kelewatan. Oke, langsung aja ya, ini ya ada Madu Merah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih ada perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan

0: agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

93,4 Star Radio Banjarnegara selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS ya, yang menemani sahabat Setara hingga pukul 10 dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan banyak ya. Tentunya ini menjadi penghibur untuk sahabat Setara di pagi hari ini.

Oke, dia masih disponsori oleh Vitamas, solusi kesehatan untuk mata dan juga Dehabu, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetok. Dan juga tentunya di sampai sesi kali ini ya di 9.11 menit untuk sahabat Setara yang mau bergabung bersama Uni di 08.22.31.1070 di 08.22.31.1070. Dan tentunya tiada pagi yang indah bagi pencuri uang rakyat ya, karena rasa takut akan selalu mengikuti langkah mereka. Aduh, yang lagi ramai banget ya sahabat Setara. Aduh, di mana-mana nih para koruptor, the best banget ya. Sangat luar biasa sekali, karena beberapa bulan terakhir tuh banyak sekali ya koruptor-koruptor yang ternyata mulai terungkap. Jadi sampai susah berkata-kata ya sahabat Setara, kita sebagai masyarakat Indonesia ini rasanya juga sangat geram sekali sepertinya. Karena dengan mudahnya mereka merampas uang-uang rakyat ya dengan begitu banyak. Aduh, semoga pagi kita tidak hancur ya hanya karena banyak berita di luaran sana. Amin. Semoga kita tetap sehat, mencari uang yang halal, berkah barokah untuk keluarga ya. Dan yang pada korupsi semoga, aduh pasti ketemu sih nanti di akhirat ya. Tapi kita berharapnya ketemu di dunianya ya. Jangan di akhiratnya. Kalau di akhirat kan kelamaan ya, sahabat Setara, kita gak bisa nonton. Semoga ketemunya di dunia deh, biar bisa, kita bisa nonton. Oke, dan lanjut ya, menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kita mulai dari Bapak Heri di Banyumas. Assalamualaikum Mbak Uni yang baik. Waalaikumsalam, saya Heri Banyumas nih, requestnya satu atau dua dari Adila. Salamnya buat Mbak Cemplon yang keibuan, ada Bapak Pariono yang penyabar, dan semuanya. Heri Banyumas dan wassalam. Waalaikumsalam. Ada TJL, Tendi Kejayalas. Ya, assalamualaikum Kak Uni. Waalaikumsalam, selamat pagi aja ya. Absensi lah yo dari Teknik Jayalas Gintung. Mari kuas lagu Sinarengan. Iya benar, Sinarengan ya. Karena ini tipo nih. Sinar Wengan ya. Dari Deni Caknan, untuk salamnya buat semua pendengar Radio Setara dimanapun berada, semoga hari ini jadi hari yang baik, terkesan dan happy selalu. Amin. Tanpa lupa buat anak-anak TJL, ada Heri Dayat, Wardi Cahyo Kusumo, Hamid Atamala, Ziko Desrik Vanoizen, ada Padul Abadu Abul Hamhamam Kafi. Wah enak tuh. Dan buat kau ini makasih dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ini nama-namanya sangat ini sekali ya. Ada Gen Alpha di sini, Ziko Zekrik Vano Zain ya. Ini tuh kayak nama-nama Gen Alpha ya sahabat Setara. Ada Wardi Cahyo Kusumo, ini biasanya orang zaman dulu. Hamid Atawala ya, mungkin ini Gen Z ya. Ada Heri Dahyat, ada Padul. Ini kopi nih, terkopi-kopi. Berarti ini gen apa nih? Milenial mungkin ya sahabat Setara. Oke, nanti siap menghebohkan yang ada di ini ya, di Gintung TJL nih bersama kawan-kawan. Uni tuh tahu markas TJL, tahu. Oke, lanjut di belakangnya. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Bakul mie ayam hadir. Mbak Uni lagunya Bimbang. Subun-subun. Sami-sami. Alah-alah. Jan, senang teman pokoknya. Tutulan mie ayam. Enggak nih mie ayamnya mabur. Tekan gini, Jan. Mbak Uni ngene Ming Serawat, ada wisata baru yang lagi viral, Wadas Cinta. Waduh, berarti wadasnya berbentuk cinta, apa wadasnya mendatangkan cinta nih Pak Simon? Wah, gasken pokoknya ya. Tapi saya harus duit cinta roh sama yang anak, mau menoleh cinta maning malah repot ya. Kemudian lanjut ada Mang Putri di Mandiraja. Assalamualaikum Mbak Uni, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Nyuman lagunya Kalah dari Happy Asmara. Belum berjuang udah kalah aja ya. Salamnya buat semua aja para sahabat Setara semuanya. Buat Mbak Uni terima kasih, selamat tugas. Lagunya ditunggu karo ngubel katisen kien nyeruput kopi. Maisuk 17 derajat Celcius lah. Di sini 14 derajat, Bun. Enggak kira-kira.
Tapi sedingin-dinginnya kita masih dingin di Dieng ya, karena biasanya mereka tuh lebih dingin. Berarti kalau di kawasan Mandiri Jawa Purbalingga tuh 17 ya. Kayaknya Purbalingga lebih hangat lagi ya, sahabat Sarah. Ini di tempatnya Mama Putri Mandiraja berarti tadi pagi sampai 17 derajat. Pantesan di sini sampai 14 ya, karena di bawah aja udah 17. Dan benar-benar dingin banget. Pagi-pagi beli mangga dan apel di Pasar Senggol Banjarnegara. Ambon masih basah, buahnya seger manis rasanya. Pagi-pagi dengerin Mbak Uni cantik, jelita siaran, suaranya merdu ceria, bikin sobat Setara bahagia, ceria, rezeki lancar sepanjang harinya. Amin. Ternyata ini pantun ya sahabat Setara. Tak kira tuh pagi-pagi beli mangga dan apel di Pasar Senggol Banjarnegara. Tak kira tuh beli mangga dan apel di Pasar Banjarnegara ya. Taunya itu pantun. Terima kasih pantunnya untuk Mama Putri di Mandiraja ya. Di belakangnya Bapak Daliono. Selamat pagi Mbak Uni. Pagi Pak Daliono, gabung lagi di DPS nih, lagunya Denok. Denok sudah diputar ya, atau Widodari. Nah, berarti Widodarinya nanti yang digibaikan ya. Dan soalnya yang sudah masuk awal sampai penghujung, terima kasih Mbak, sehat selalu. Amin. Doa yang baik kembali untuk Bapak Daliono. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan setiap aktivitas diberikan kemudahan. Amin. Oke, satu atau dua, langsung saja kita gebekan bersama Habotop dan juga Vitama.

0: kayak Tarsius.
1: Tarsius?
0: Iya, aktif di malam hari, mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus, sampai takut matahari.
1: Enak aja nyamain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih, minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas. Obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, serta stamina, dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi nggak bakal gampang sakit.
0: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
1: Semua orang juga tahu kali, Mas, Habutop, mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
0: Siap, bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Kukira obat,
3: ternyata
2: luka terhitung.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop, nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, maturnuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula, insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop

0: Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Pharma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
1: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
2: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni di DPS yang menemani sahabat Setara hingga di sesi kali ini. Karena sudah di menit ke-58 di pukul 9, jadi sudah waktunya acara DPS berakhir. Dan beberapa lagu dari Quest sahabat Setara yang sudah banyak terputarkan, rasanya semua ya, jadi aman. Dan tapi tenang saja sahabat Setara, di acara selanjutnya masih dibersamai dengan Uni di acara Campur Sari. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Dan sebelum Uni pamit dari acara DPS, ada satu tensi yang mau Uni baca dan lagunya sebagai penutup. Dari Somadikasi di Kartanegara Purbalingga, Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat siang Mbak Uni, Waalaikumsalam siang. Dan katanya hadir DPS ini untuk lagu Dokter Cinta dari Evita Mala. Salamnya buat semua sahabat Setara, selamat pagi menjelang siang. Buat Mbak Uni, selamat tugas dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Setara, lagu Dokter Cinta menjadi penutup di acara DPS pada siang hari ini. Dan kita lanjut di acara berikutnya, yaitu di Campur Sari. Jadi tetap di 93,4. Yang udah beraktivitas, semangat aktivitasnya, semoga diberikan kelancaran. Dan juga untuk sahabat Setara, jangan lupa rutin konsumsi Habutol untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Dan itu saja, Uni tutup acara DPS pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Hati. Kancani Hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Cak, Caca.
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan nastarnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni. Stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih. Cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telukum Papa Sara di Banjarnegara. Selalu ningati sugeng siang. Stay bandemen Sara di Banjarnegara. Sugeng midang atakan wantan acara kaping kali. Saya bakal uni Bandung ya meniko campo. Acara ketiga nge. Ting tentunya bakal uni Bandung wantan siang niki tuki jam kali walas mangge. Acara ini bercampur sari. Saya bukut belakata kacis margedes keranyas. Kagih sahabat Ustara, kali jam ngarep nggih sing badhe bergabung kalian uni wonten campur sari. Langsung mohon bergabung wonten 08 loro loro 31 070 wonten 08 loro loro 31 070. Lan tentunya dipun sponsori tasih kalian produk saking PT Denatur Indonesia. Wonten habut obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop, terbuat saking bahan herbal alami, aman boten menimbulkan efek samping. Lan tentunya sambut tersedia wonten apotek terdekat serta tangki resmi Stara di Banjarnegara. Nggih, sambil nunggu sahabat Stara bergabung wonten siang niki unik liyaraken rumiyin tembang, walaupun wau sampun kathah tembang nggih. Wonten bapak saking Arda dipun gelir Pengawan Banyu, lajeng wonten Blebes. Tentunya tembang niki kangge backsong unik. Oke, sambil nunggu wonten Dedi Bita kalian judulipun kali Klawing.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT 3 RW 2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Oke. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Gih. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.
3: Selalu di hati. Sahabat Utara di bersama Uni di Campur Sari hingga pukul 12 dengan lagu-lagu yang sudah terputar. Tadi ada Terminal Tirtonadi dan juga Kali Kelawing ya. Sebagai lagu-lagu pembuka di acara Campur Sari yang ternyata lagu pembukanya agak banyak ya. Tapi tentunya menghibur sahabat Utara membersamai di siang hari ini yang sudah mulai beraktivitas dan juga membersamai sahabat Utara yang ada mungkin sedang ngalamun ada ya. Karena segala aktivitas di muka bumi ini kan beragam ya oleh manusia-manusianya. Ada yang mungkin sedang bersantai, ada yang sedang sibuk-sibuknya, ada yang sedang bahagia sekali ya, ada yang sedang meratap ya, atau mungkin sedang galau, ada juga yang mungkin sedang sedih sekali dan juga lain sebagainya. Ada yang sedang bingung ya, bingung sama galau hampir sama sih ya sahabat Setara. Jadi untuk semua sahabat Setara yang senang sih alhamdulillah ya. Semoga kesenangan itu menjadi sebuah berkah untuk sahabat Setara. Untuk yang sedang beraktivitas sangat sibuk sekali, semangat ya, jangan lupa napas karena napas itu juga penting. Dalam artian jangan lupa napas tuh lebih ke bersyukur atas napas yang masih dikasih ya. Dan sedikit menepi dari kesibukan, mungkin makan dulu kalau belum sempat makan ya, atau minum dulu karena sehat itu penting sekali. Dan untuk yang sedang sedih ya, mungkin kehilangan atau mungkin sedih karena kekecewaan terhadap seseorang ya, atau apapun itu, semoga diberikan kelapangan, diberikan hati yang sabar seluas-luasnya, semoga lekas diberikan keikhlasan ya. Karena untuk menuju ikhlas itu tentunya sahabat Setara harus bisa sabar dulu nih, menahan rasa sakitnya ya, harus tabah dulu hingga di titik dimana semua sabar yang sudah berjalan itu ternyata tidak ada artinya dari hikmah dibalik nya ya. Jadi percaya bahwa setiap hal yang datang itu selalu memiliki makna yang sangat luar biasa. Dan setiap ujian dalam hidup dari Allah itu adalah yang terbaik karena ada pelajaran di balik itu semua. Oke sahabat Setara di Campur Sari, siap ngancani tugi jam kali welas nih. Tentunya kalian tebang-tebang sesapun tipun clear, lan juga ditepun kancani kalian Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Ampun supaya selalu rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh. Intinya setiap payung sebelum hujan nih sahabat Setara. Ya walaupun dewek senangannya enggak apa payungnya enak harus kena kerep kelepus. Tapi enggak, namanya payung itu disediakan sebelum hujan ya. Cuman kadang lupa enggak ngebawa, jadi akhirnya kehujanan. Nah jangan sampai seperti itu ya sahabat Setara. Kita berharap semoga tidak ada yang sakit menjumpai kita. Tentunya dengan apa? Dengan kita menjaga pola hidup yang sehat untuk tubuh kita. Dan juga memberikan multivitamin alami rutin dari Habutop. Terbuat dari bahan herbal, dikonsumsi dalam jangka panjang aman, tidak menimbulkan efek samping, lan juga sakit kangge berbagai macam penyakit nggih untuk ikhtiar dengan konsumsi Habotop. Sudah tersedia di setiap apoteknya. Yang mau COD bisa COD akun TikTok Stara di Banjar Negara. Misal mboten saged COP ya Mbak, saged melalui nomor WhatsApp Stara Radio nggih. Tinggal pesan seperti Bapak Abineon tadi, tinggal kirim alamat lengkap, pesan produk yang mau dipesan, dan juga tentunya nomor telepon, nama lengkap, nanti bisa produknya langsung dikirim, bisa bayar di tempat. Oke sahabat Stara, sendiri bergabung tentunya wonten walu lolor telisih saya mau betul lo. Langsung sampun bergabung, siap untuk dipun sapa karena sampun radi menumpuk nggih. Lan tembang-tembang si dipun clear nggih. Kita mulai saking Mbak Yanti, sing sampun bergabung paling gasik, selalu paling gasik pokoknya. Dan Mbak Yanti ini tidak pernah absen dari semua acara ya, pasti ada. Sugeng siang Mbak Uni, siang hadir malih nyuwun tembangnya Kali Klawing nopo nyidam bentol. Wah, Kali Klawingnya kebetulan sampun ya, dapat dua nih langsung. Salam kangge sedaya Pandeman Setara Banjarnegara, kangge Mbak Uni matur suwun, sami-sami. Sen Filan, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam siang Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut banding Mbak Uni ning acara yang tembang campur sari dari album Didi Kempot dengan judul Hello Sayang utawi penyiar radio. Matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Mbak Iziden, assalamualaikum, sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang ugi. Mbak Iziden pasien Banyumas gabung wali nyuwun tembangnya Kitir Sumilir saking Niken Salindri. Salame kangge sedaya mawon sugeng midhangetaken. Matur suwun Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, assalamualaikum Mbak Uni yang cantik. Waalaikumsalam Pak Heri yang cantik. Salah, yang ganteng. Pokoknya ganteng, paling ganteng sejagat raya ya. Naik kaki dewe kan. Bercanda Pak Heri ya. Dan katanya sehari Banyumas request piring pecah dari Didi Kempot. Salamnya buat Mbak Cemplon yang keibuan. Ada Bapak Pariyono yang penyabar. Mbak Uni kok semakin cantik ya, saya mengagumimu. Iya, karena kebetulan Uni tuh masih perempuan sampai akhir hayat, alhamdulillah ya. Jadi insya Allah cantiknya terus ya, karena perempuan. Kalau tiba-tiba Uni menjadi laki-laki jadinya ganteng ya Pak. Oke, lewat radio lah Jan. Iya wes, liwat baik sempeteng ya Pak, karena saya mampir. Stara Radio Banjarnegara, Heri Banyumas dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dipun kelirakan nggih sahabat Stara, request pun saking sahabat Stara semakin ikuni sapa setunggal demi setunggal. Nyidam pentol siap dipun kelir.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh, iya, iya, iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, tuh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Sara Radio Banjarnegara.
6: Selamat datang Pak Mastara di Banjarnegara. Selalu ingat kita saru ni wancen campur cari. Sebut bela kata kecil margades keranyas keranyas. Anjani sama Mastara tugi jam kali welas. Lantut ini tiba sepansari kalian habut obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop lan juga Vitama solusi kesehatan untuk mata. Piring pecah didi keempat nggih tembang terakhir sing dipun gleyer mangke niki requestipun saking Pak Heri teng Banyumas. Rasanya jurunya unik piring pecah nggih sahabat Setara. Apa sih dari piring pecah? Kalau pecah itu kan kehancuran ya. Kalau piring itu kan wadah. Nah ini dipopularkan oleh beliau almarhum Didi Kempot tentunya. Wah, semoga segala lagu-lagunya, semua lagu-lagunya yang masih diputarkan sampai hari ini menjadi amal jariah untuk beliau di akhirat sana, amin. Nah, tembang piring pecah niki menggambarkan sebuah rumah tangga yang hancur. Nah, mungkin piring ini sebagai wadah rumah tangganya ya, dan pecah ini hancur. Jadi di dalamnya itu terdapat penderitaan nggih sahabat Setara akibat pengkhianatan dari pasangan dan mungkin rasa sakit hati yang mendalam. Nah, dari piring pecah ini atau omah-omah ora ono tentreme. J Jadi ini menyimbolkan rumah tangga yang sudah rusak ya sahabat Stara, dan tidak ada ketentraman di balik itu semua. Ya, karena satu ada pengkhianatan cinta ya. Jadi salah satu itu ditinggal pergi oleh pasangannya dan yang memilih kebahagiaan bersama orang lain ya. Terus kemudian ini juga menggambarkan sebuah kesedihan yang mendalam di dalam tembang Ipon. Karena di dalam tembang Ipon terdapat hati yang terlalu perih ya, terluka perih mungkin habis mungkin sebab pecahnya kaca itu ya. Jadi melukai, ibaratnya itu terombang ambing ombak ya. Bahkan hewan saja masih punya rasa sayang pada keluarga yang ditinggalkan. Jadi ini tembang hancur sehancur-hancurnya ya sahabat Stara. Sebagai kita semua ini yang sudah berpasangan, sudah berumah tangga, selalu dilindungi rumah tangganya, amin ya. Semoga saling punya kesadaran untuk tujuan pernikahan tersebut. Jadi tidak terjadi sesuatu seperti lagu Piring Pecah ini. Oke sahabat Stara, itu kilas sedikit ya tentang si piring pecah dari beliau almarhum Didi Kempot. Semoga menghibur sahabat Stara. Dan lanjut menyapa, saya sampun bergabung bersama Uni wonten acara Campur Sari TJL atau Teknik Jaya Las nggih wonten Gintung. Assalamualaikum Kak Uni. Waalaikumsalam. Sugeng ngayahi tugas ingkang lugas, tegas lan tergagas. Wah. Tasi ing tlatah Gintung rawa angker Teknik Jaya Las dek nyuwun sakaripun lali janjine saking Didi Kempot. Wah, ini kebetulan yang versi Didi Kempot tuh belum ketemu ya. Adanya dari Rina Aditama. Mangke dipun padhas rumiyin nggih. Salamipun guys dari para pidangetaken ing Radio Star FM mugi tansah pinaringan kesarasan tuwin kesuksesan ing nopo profesinipun nggih. Hanu caraka dhata sawala, hono caraka dhata sawala, ana ing sisi wetan lan kilen, padha jayanya moga bathong ana ing sisih kidul lan ler, mula samiyo elingo ing Gusti Allah Taala kalian anggadai pedoman dua kalimat sodo sahadat ya. Matur nuwun Kak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus-bagus ya. Ini tadi ada Hono Corokonya ya. Wah, kapan-kapan kita bahas tentang ini yuk, Hono Coroko, Dato Sawolo, Mogo Botongo dan lain sebagainya nih sahabat Stara. Wah, oke, lanjut. Di sini wonten Mbak Dia di Banjargara ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam siang Stara Banjar FM. Niki Bunda Dia di Barkot minta tembangnya Layang Kangen saking Didi Kempot. Salamipun buat semua sahabat Stara Banjar FM, semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Mbak Uni selamat tugas dan tetap jaga kesehatan baik. Saya selalu juga untuk Bediah nggih. Kemudian untuk wingkingipun wonten Mama Syifa di KBKS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni yang cantik. Pagi jelang siang juga. Sudah sarapan dong ya. Katanya ikutan desel lah di acara Campur Sari ya, biar hangat ini di tempatku masih dingin sama. Dan Mbak Uni minta diwantain lagu yang berjudul Aji Barang Purwakarta. Oke, baik. Dan salam-salamnya buat semua sahabat Stara FM tanpa terkecuali, semoga tetap semangat dan sehat waras, bahagia sejahtera bersama keluarga. Untuk penyiarnya yang cantik juga semoga tetap semangat, sehat, waras, bahagia, sejahtera bersama keluarga. Ditambah rizkinya full barokah dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali untuk Mama Syifa di KBKS ya. Dan don't forget to bersolawat. Oke. Hatur nuhun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selalu ngajak bersolawat ya. Kemudian lanjut di belakangnya siang Mbak, siang dari Mas Ahmad Jenggot. di Gunung Sari Pejagoan Kebumen. Minta lagu seripat seripit. Makasih mbak. Oke baik, sami-sami nggih. Aduh cekap rumien nggih, uni putarakan rumien mangke senasipun teng sesi selanjutnya. Kita gelirakan layang kangen rumien karena yang lali janjine kebetulan lagi lunga. Sanes ya, selali janjine versi Didi Kempot belum ketemu. Jadi kita nikmati dulu tembangipun layang kangen Didi Kempot.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
6: Sautul Kompas Stara Radio Banjarnegara selalu ningati tasaroni wonten campur sari sebagai pelaketa kecis margodes kranyas kranyas menemani dugi ting menit ke-44. 4 menit terakhir menuju azan zuhur nih sahabat Stara, karena di daerah sini azan zuhurnya di 11.48. Oke, lantas ini pun sponsori Habutop Herbal Ramon Arab Simpaling Ngetop dan juga Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Untuk TGL ya, wow, tembangi pun lali janji ini versi Didi Kempot tidak ada. Adanya kalau versi Didi Kempot itu kapusan janji ya, kalau enggak apa tuh satu. Jadi tidak tersedia. Maaf, sampun dipun kelirakan sing versi Rina Aditama. Semoga tetap suka dengan teman-teman ipun nggih. Lalu kaki sahabat Setara, karena waktu libur sampun menipis, Uni lanjut membacakan tensi saking sahabat Setara. Mama Putri wonten Mandiraja. Assalamualaikum Mbak Uni, selamat siang. Waalaikumsalam siang. Hadir lagi di acara Campur Sari nyuwun lugu kelinci ucul utawi nyidam pentol. Salamnya buat semua pendengar Setara semuanya aja, dan buat Mbak Uni selamat tugas dan semoga sehat, bahagia, semangat selalu. Amin. Aku punya pantun nih Mbak, boleh? Jalan-jalan ke Semarang kota, mampir beli jamu Vitama. Mbak Uni cantik, manis jelita, suaranya merdu bikin pendengar terpana. Berarti suara Uni tuh pakai penglihatan ya, nggak pakai telinga karena bikin terpana. Oke, Farang, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pantunnya Mama Putri Mandiraja. Sangat menghibur ya. Oke, tamikinya lanjut Mama Naufal. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam dan selamat siang. Siang juga ya. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Salamnya buat semua pendengar Setara. Semoga bahagia selalu lagune Bojo Kemati saking Didi Kempot. Dan terima kasih. Sami-sami. Oke, kalau tensi Uni baca kangge teng sesi akhir nih, karena waktu sabar menunjukkan teng 11:40. Kangge sahabat sarang pun supaya selalu gunakan Sultana juga nih, minyak herbal serbaguna. Saya terbuat saking bahan herbal alami, tentunya sanggup mengatasi berbagai macam keluhan penyakit kulit pada tubuh sahabat Setara. Ini bisa untuk dewasa, bisa untuk anak-anak, bisa untuk lansia, ibu hamil, dan masih banyak lagi. Tentunya Sultana ini terbuat dari bahan herbal alami sih aman dan sangat bagus sekali. Apalagi untuk luka-luka ringan ya sahabat Setara, seperti luka bakar, lecet-lecet karena kepleset, terus jatuh mungkin ngambung aspal ya. Dan juga masih banyak lagi untuk eksim dan lain sebagainya. Sultana sabar ber-PPOM juga. Lan tersedia setiap apotik nggih wonten Banjarnegara Purbalingga. Dan tentunya kalian produk denatur senesi pun wonten Habotop Vitama Sultana Teh Moro Otipus Madu Vitapedia. Dan semuanya sudah ber-PPOM bersertifikat asli herbal alami, tetes mboten menimbulkan efek samping. Oke sahabat, memasuki azan zuhur bisa kita tunda dulu, nggih?

0: Winda?
1: Eh, iya Mbak.
0: Bentar, bentar, bentar. Kamu gemukan ya?
1: Iya Mbak, alhamdulillah bebekku naik 4 kilo.
0: Syukurlah, padahal dulu kamu kurus tinggi kayak tiang listrik. Mana dulu kamu tuh, maaf ya, sering sakit-sakitan lagi.
1: Ah, Mbak, iya nih Mbak. Semenjak aku konsumsi Habutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, nafsu makanku juga jadi mantap. Gak laki-laki deh pilih-pilih makanan. Terus nih ya, energi di setiap aktivitasku tuh meningkat, gak gampang capek.
0: Syukur deh, tapi hati-hati loh ya, keterusan nanti malah melar.
1: Iya enggak dong Mbak, aku juga lagi jalanin diet sehat, olahragaku teratur. Kan lebih baik berat badan tetap, tapi postur tubuh tetap stabil. Jadi, aku selalu sehat dan tetap gak kelebihan berat badan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

103.4 Radio Banjarnegara Salningati. Tasaloni wonten Jawara Sari. Sembang kata kata kecil warga dan sekeranyas-keranyas ngacani sawat setara dugi teng sesi kali niki. Karena buat tentara sahabat setara sampai penghujung acara berarti sampai mau calipun Uni pamit nih. Dengan cari Uni saking acara pagi tembang kenangan tuh kita ceng-teng jam kali walas niki mungkin-mungkin terhibur. Selama acara berjalan semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil. Baik kita menjadi berubah ceria moodnya karena mungkin tadi agak cemberut. Atau mungkin menjadi lebih hangat suasananya, lebih semangat dalam bekerja nggih. Karena setelah beberapa lagu terputarkan ternyata rasa ingin geraknya tuh lebih banyak ya. Semoga semoga tidak menjadikan sahabat setara mager-mageran ya. Oke, langsung kata saya kantor mawon kepanggil balik kalau Uni nginjing wonton titer minggu. Seperti biasa kalau Uni masuk siang, Uni bakal masuk di jam setunggal nggih, tugi jam kangsal. Kangge saya sahabat setara, semoga diberikan kesehatan selalu, dimudahkan segala urusannya nggih. Ampun supe selalu gunakan produk Denatur, rutin konsumsi Habutop Vitama kangge menjaga kesehatan tubuh dan juga kesehatan mata. Matur mawon, Uni tutup acara campur sari wonten siang niki. Selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Non Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: iki dening anak buah ramane ora metu-metu lagi
1: bakal. Aduh, iki ketanggungan. Oh. Ketanggungan budek dia.
0: Aman tentra. Aman sing penting.
1: Sing niki malah melu ketanggungan. Bojone Nini Tisa kaya kon niki.

0: Rip, Sarip, gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
2: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
3: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
2: Kok obat?
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
2: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
2: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
4: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Sembilan tiga koma empat Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sugeng siang para pemirsa. Wonten budi kemawon. Kembali berjumpa dan menjumpai sahabat Setara Banjarnegara lagi. Spesial di siang hari ini, sahabat Setara akan ditemani bersama Sudazara, bersama tebang-tebang Tarling Pantura, dan juga sahabat Setara yang ada di Banjarnegara, di Purbalingga, di Kebumen, Wonosobo, di Purwokerto, Banyumas Raya, Barling Mas Cakep, salam ngapa kora kepena. Sampai tadi pukul 15 sore atau jam 3 sore, sedulur gagang begayu sing lagi sinambi karo megawe kayak gue ya, terus ditemani karo cetarnya matahari di siang hari ini ya, metu panas mlebu adem ya siki lur lah ya, jadi metu panas mlebu adem aja diwalik ya, aja mlebu adem metu panas ya, tapi metu panas tapi anggar mlebu adem kayak gue lah. Gue cuacane pada siang hari ini karena di sini tadi 18 derajat ya, mungkin gresiki terus pirang derajat kayak ini ya lur ya, daerah Banjarnegara Utara di pegunungan Banjarnegara ini tambah dingin ya di siang hari ini. Nah untuk di Banjarnegaranya mungkin agak lebih hangat ya, suhu siang di 28 derajat. Nah hangat ya, udah apa namanya, lumayan panas gitu ya. Tapi kalau di daerah sini ya, daerah Banjarnegara Utara, ya paling 19 derajat gitu kan, 19 derajat, 17 derajat, 20 derajat ya. Nah itulah keunikannya sahabat Setara ya, apalagi di wilayah Banjarnegara sendiri. Jadi apa namanya, setiap daerah itu suhunya unik-unik sahabat Setara ya, ada yang dingin, ada yang panas gitu. Kalau di siang hari, kalau untuk di Kecamatan Karangobar itu mencapai 22 derajat sampai 23 derajat sahabat Setara ya. Untuk di sore hari di wilayah Kecamatan Karangobar nih pada khususnya ya, karena naik sedikit di Wanayasa langsung udah beda lagi. Ya, kalau sore hari di 19 derajat sampai 21 derajat, dan malam hari itu 14 derajat sampai 18 derajat Celcius sahabat Setara ya. Jadi ya begitu ya, selamat menikmati cuaca yang cukup dingin di siang hari ini para sedulur gagang begayu dimanapun anda berada. Ditunggu senggolannya bersama Sutejara di Tarling Pantura di 08-223-11070 08 loro-loro telu 11000 70. Ganggu-ganggu begayu sing lagi pada ngopi, jan ngopi poin kene wae pahal ngopi bae. Sing semangat ya, sing lagi pada tutul, sing lagi pada tani, sing lagi pada dagang, sing lagi pada ingon-ingon. Sing semangat aktivitasnya rika dewek-dewek. Tetap rajin pangkal pandai. Hemat pangkal pelit. Ora pangkal kaya maksud ya. Kadang sing kaya malah anu ora hemat ya lur. Satu tembang lagu sudah mawali jumpa kita, ada dari Selangkung Rong Langkung dari Eka di hari Sabtu menjelang malam Minggu tanggal 25 Juli tahun 2026. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sutacara dikasih lagu yang kedua, ada Gatot Kaca, Malu Jurutu Ganda Yuadi Gebo.

0: ini apa baru beli vitamin mata cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang nggak jelas, nggak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, Cu. Aman gak ya, Cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
0: Iya. Sok, Cu, sok.
1: Ada nih, Bah. Udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata Tea.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Kumoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjara Negara di Dembang Tarling Pantura bersama Habuto Pramuan Herbal Arab yang paling ngetol dari Dinatur Indonesia. 5.38 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia bagian Banjar Negara sudah jam setengah dua lur. Terima kasih Atur Nuhun yang sudah bergabung dan menyapa di siang hari yang penuh dengan cinta. Semoga ya dikelilingi sama orang-orang yang baik, sahabat setara ya. Itu adalah salah satu dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sahabat setara ya. Kalau kita circle kita orang-orang baik, tetangga kita tetangga baik, teman kita teman baik, itu adalah salah satu rezeki yang harus dan patut disyukuri, sahabat setara. Di 08223 11070, di 08223 11070. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Selara Radio Banjarnegara. Siang Uki, siang juga siang Uki. Yang selalu di hati lanjut maning maksudnya ning acara tembang tarlingan nih. Petung bulan sekang Inah Karlina atau sebatas impian. Matur nuwun maksudnya sami-sami. Selamat bergepoi di kawasan Terminal Kali Bening ya. Pokoknya ning Kali Bening ya gue lur. Sugeng menikmati cetar membahannya di daerah sini, sahabat setara ya. Pokoknya ya. Aduh. Di gebo.

Di atasnya assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih? Mas minta tebangnya di gilir cinta apa godong semanggen. Salam buat semuanya. Pendengar setara Banjarnegara buat maksudnya. Selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama, kembali kasih dan selamat siang, selamat bergeboy. Ada di belakangnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Uta Zahra, Mas Zahra di Pasegangan Banyumas. Ada request lagunya Tarlingi Isep-Isep Petebu. Ya legi lah ya. Salam buat Ayah Dirham, Umi Kultum, Dinin Wardani, Kang Zaitun, Kang Ridwan, Mbak Yanti, Soma Dikasih, Sani Filan, Bang Hamam. Ada Pak Paryono, Cemplon. Ada Soma Dikasih, Jamal Merebet, Mama Putri, dan semua sahabat setara Banjarnegara. Sehat selalu. Terima kasih Mas Uta. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Isidan di Sapa Gingga Epas Singgahan Banyumas yang sudah hadir di jam siang. Yang belum makan siang silakan makan siang dulu, ditemenin bersama Tarlingane Banjarnegara, Radio Setara Banjarnegara. Kayak gue gampang pol, gampang banget, gampang pisan di 08-223-11070 08-223-11070. Kanggo poro sesepuh pini sepuh ingkang sabuk midhangetaken wonten siang punika, paringan sehat waras selamat nggih, amin amin ya robbal alamin. DJ Boy sangat telukum apapat setara Radio Banjarnegara. Wonten pitung bulan maning dari Inah Karlina untuk panjenengan juga DJ Boy.

0: Sarip, Sarip. Gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Dah, kok obat?
0: Dah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-nakutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habutop aja, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara.

9.3 Star Radio Banjar Negara masih di Tebang Tarling Pantura bersama produk-produk Denatur Indonesia. Ada hubungan melamu ramuan herbal arah paling top Denatur Indonesia yang berbahan dasar ekstra gabatu sauda atau jintan ireng, jintan hitam, daun kelor, daun bidara, terus apa nih, ekstrak kunyit dan ekstrak temulawak. Jadi kelima bahan ini yang sangat luar biasa khasiatnya, karena masing-masing bahan itu memiliki khasiat masing-masing sahabat setara. Bisa dibayangkan kalau digabungin khasiatnya tambah cos, gandos, kronyos, kronyos. Mantap bersama Habuto Pramuan Herbalar paling top, sudah terdaftar BBOM Republik Indonesia, terdaftar di MUI, pasti halal dan memiliki izin edar ya. Ya pantes lah ya lur ya, anggar gitu

ilegal, mesti ini ngapa tiko ora bakalan gelem sahabat setara ya. Jadi anggaran apa jenis produk ilegal apa ora memiliki izin edar nih ngapa tiko ora bakalan gelem sahabat setara ya. Anggarana produk ilegal nih ngapa tiko ditutup kayak gue. Kepoin lagi yuk di 08-223-11-1070 di 08-223-11-1070. Yang lagi pada kademen di siang hari ini ya. Aduh ya, mari kulitik garing, lambini garing ya, untuni garing. Ojo lah ya. Nah kanggo sedulur kabeh yang lagi pada sibuk di ladangnya masing-masing ya, atau ladang tetangga juga ya, semangat 45 pokoknya kanggo megawe luru duit, luru uang kayak gue. Oke, buat di 08-223-11-1070 berhubung ustak dongakna jadi pada ramai ini makin ini nolowalu loro-loro telu sekolah sewa pitung bulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Huda, dan selamat siang siang juga ya, semoga sehat selalu. Salam juga buat semua pendengar setara, semoga sehat selalu. Minta lagunya Mas Starling Dangdut, judulnya Warung Pojok dari Triana Dewi. Gitu aja, makasih. Yo cepetan ya Mas Naufal di Ciberem. Selamat siang yang ada di Ciberem. Cuacanya gimana di Ciberem pada siang hari ini, wahai warga Ciberem. Di belakangnya assalamualaikum Mas Uta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siang juga. Nyewa lagu ini Cinta Tak Direstui. Yang gue liat-liatnya gue rasa direstui ya. Atau Durung Ikhlas. Salamikan gue kabeh baik. Sahabat setara semuanya, sing lagi stay tune setara Banjarnegara selalu ningati. Buat maksud ini selamat bertugas, semoga sehat lan bahagia. Lagu ini tak tunggu je parang je, matur nuwun. Sugeng siang, sugeng bidang ngetakan, Mama Putri di Mandiraja. Lah, cuacane cetar ning Ciberem, suarane cuacane cetar ya. Cetar mebahenol pokoknya ya. Metu kulite keseng ya. Anggaran yang jeruk pahen anjus kayak gue anggar tenggin nih gue Kang Noval nih gue ya pada pahen kayaknya ya. Jadi aja kelalen nganggu hembodi kayak gue ini kan ngerti hembodi pur. Ben kulitnya ora pada meletak kayak lur ya. Ini kan ngerti meletak kamu ora lur kayak gue ya. Nah gue hembodi ini ditunggu disit hembodi ini kayak gue lur. Nah gue kembali ke lagu dulu ya. Ya, Naufal harus ngeluhi budi ya porong. Ngumpletak. Oke. Terima kasih. Semoga lancar acaranya ya. Di apa namanya, di siang hari ini bersama perhara-perhara yang ada, semoga bisa diselesaikan. Selamat menyelesaikan masalah di hari ini sebelum datang masalah lagi di hari esok, sahabat setara ya. Iya, karena jangan menghindari masalah, karena masalah akan selalu di apa namanya itu, selalu ada gitu, selalu hadir gitu sahabat setara ya. Jadi harus tetap semangat dihadapi, kalau tidak kuat jangan lupa sambat. Kalau tidak ada orang untuk sambat, ya sambat karo sing gawe urip kayak gue lur ya. Sing gawe urip disambati aja kelalen kayak gue mbok ya. Ya berhubung cetar membahannya minggir disit maring warung pojok ya lur ya. Warung pojok itu tuduhna kiye.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Berarti sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara masih di Tebang Tarling Pantura. Jasun durung ikhlas sampun kaputraken kagem poro pamirsa ning Banjarnegara lan Purbalingga. Ana maning polai wong Purbalingga. Iki wong Purbalingga urung ana sing merapat iki ya. Oke, ditunggu di 08-223-11070 di 08-223-11070 bersama Minyak Herbal Sultana, Minyak Herbal Serbaguna. Panjenengan poro kakang, poro mbekayu, aja kelalen disediakan selalu ning umairi kepada sing jenenge Minyak Herbal Sultana. Kenapa? Ya karena Minyak Herbal Sultana iki khasiat lan kegunaane pun untuk atau bukan untuk pijat dan urut saja. Minyak Herbal Sultana berkhasiat untuk mengobati berbagai keluhan di kulit, di bagian luar panjenengan semuanya sahabat Setara ya. Dari digigit serangga, luka bakar, pijat dan urut, digigit kala jengking, asam urat, rematik, encok, bekalinu, gejala flu, meredakan nyeri pada dada, persendian, gatal-gatal, eksim, pijat stroke, ada relaksasi, Parkinson, pusing-pusing, masuk angin, vertigo, sakit kepala, mabuk perjalanan, gusi, bengkak, kesemutan, keseleo, sakit pinggang, kram otot, nyeri otot-otot bengkak, pakai saja Minyak Herbal Sultana, Minyak Herbal Serbaguna dari Denatur Indonesia. Produk aman dan bahan komposisinya itu banyak sekali sedulur gagang bekayu ya. Jadi ora usah ragu lagi anggere karep tuku Minyak Herbal Sultana, Minyak Herbal Serbaguna sing ana ning apotek-apotek sing cepak karo Umairika pada. Utawane bisa dipesan langsung di Radio Star Banjarnegara, utawane langsung kunjungi poin TikToknya Star Radio Banjarnegara, dikirim COD langsung pesan dewek poin neng TikTok Star Radio Banjarnegara. TikTok apa maksudnya? TikTok Star Radio Banjarnegara. Ayo gue bisa di check out neng ngono kayak gue lor. Oke, dikepoi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang juga aku selamat di Somawangi Muntang kawasan Bensoan. Request lagune Mas Juragan Empang. Salam-salame buat sahabat Setara Radio Banjarnegara semua. Selamat menikmati lagu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali dan dikepoi Juragan Empang ya. Iya, juragan. Yang penting juragan. Orang gue juragan apa poin, sing penting juragan kayak gue ya lor ya. Juragan Empang, Tony Yosep, nah gie mau diputarkan ya. Aduh Jan, terima kasih, sugeng siang, sugeng medang ngetaken, wonten siang pun nikah. Jan, panas-panas kayak gie lor. Lagune apa jenenge iki Tarling Pandura. Cuh Jan, marai semangat ya. Moga-moga saya semangat dari beraktivitas di siang ini sahabat Setara ya. Kembali langsung meluncur untuk Anda sahabat Setara, ada juragan Empang dari Tony Yosep.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop, top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Lupus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Klampok.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Sogatul kumah papat setara Radio Banjara Negara. Ganti tebang tarling Pandura. Jamipun sampun jam kalih langkung patang buluh telu menit. Sahabat sedulur gagah begayung ge. Kang Rika sekali pada menggawai orang koper dalam jam kayak gue. Tengah bari ya lur, jam loro leweh patang buluh telu menit. Jadi jam telu kurang sepropot lah kira-kira ya lur ya. Jam telu kurang sepropot kayak gue. Nah siap-siap meh leren maning meh laut kayak gue ya. Dugi panas banget ora laut-laut ya lur. Nah ya sing semangat lan prihatin ya lur. Iya bismillah moga-moga berkah di hari Sabtu yang tidak kelabu kayak gue. 76 sebagai penawar rindu. Seruput kopimu mari berdendang bersamaku tembang tarling Pantura. Asoy bersama bisikan cinta di Gboy.

0: izin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan,

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

93,4 Setara Radio Banjarnegara mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar waktu Indonesia bagian Barat teruntuk wilayah Banjarnegara dan sekitarnya. Dan semoga ibadah kita di sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat Setara di mana pun Anda berada, kembali berjumpa lagi bersama Sudah Seret di sore hari ini. Di sesi yang kedua akan menemani sahabat Setara di Beres Bebas Request. Sahabat Setara bisa request lagu kesukaan Anda dari genre musik apapun, dari pop, dangdut, Malaysia maupun Barat maupun Korea maupun Thailand nih ya. Bisa sekali di nomor interaktif kami di 08223 11070, di 08223 11070. Masih setia dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal Arab paling ngetop dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Yang sudah diawali dengan satu tembang lagu Armada Ku Ingin Setia, sahabat Setara, lagu di tahun 2007, sahabat Setara, yang masih setia menemani generasi remaja tahun 2007 yang sekarang bandnya itu masih ada, sahabat Setara ya. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sudah Seret di Beres Bebas Request pada sore hari ini, yang pertempatan di jam 3 lebih 15 menit, ada lagu yang kedua, lagu cukup apa nih namanya, cukup lama tapi masih eksis sampai sekarang, sahabat Setara. Ada pop lagi, sahabat Setara, Cinta Adalah Misteri dari Ari Lasso.

0: No.
1: Kenapa
0: kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit, berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu, bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh, serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana, bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
0: No. Malah kaspun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Sebelah 3,4 Star Radio Banjarnegara masih di beres bebas request bersama Zetara di hari ini yang masih di hari yang sama, hari Sabtu. Nah, menjelang weekend nih harus bahagia ya sahabat Zetara ya. Ada yang libur, ada yang enggak, ada yang sekolahnya libur, ada yang sekolahnya enggak, ada yang kerjanya libur, ada yang enggak gitu sahabat Zetara ya. Semesta punya caranya sendiri untuk bahagia sahabat Zetara. Jadi tidak harus sama cara bahagia sahabat Zetara itu dengan orang lain, itu tidak harus sama karena akan berbeda sahabat Zetara ya. Nah, itu semua karena ya memang kita diciptakan karena berbeda sahabat Zetara, tidak ada yang sama dalam kehidupan ini sahabat Zetara ya. Apalagi apa namanya perasaanku kepadanya. Aduh, wadidaw. Gitu ya, kalau perasaan, kalau mau bersama harus sama dulu sahabat Zetara ya. Sama-sama mencintai, sama-sama menyayangi, dan sama-sama memiliki rasa saling memiliki. Aduh, Oke sahabat Zetara, beres bebas request masih mengalun untuk ada menemani sore hari Anda. Langsung di Gboy di 08223 11070, di 08223 11070. Spesialnya di hari Sabtu dan Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu ya sahabat Zetara ya. Oke, besok ganti ya. Besok ganti hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Menemani Anda di Beres Bebas Request bareng Habutop Rabuan Herbal Arab paling top di Natur Indonesia. Dike Boy yang mau ikut bergabung di via teleponnya langsung ya. Assalamualaikum, selamat sore Habutop.
6: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling top-top Marco top.
5: Oke, Kang Jamal di Prepet Purbalingga, gimana kabarnya sore hari ini?
6: Alhamdulillah sehat ya, lagi leyeh-leyeh karena
5: Alhamdulillah
6: Tara Banjarnegara.
5: Wah, mantap sekali pokoknya ya. Halo.
6: Iya, Kang Sute, ya, semangat mantap, banget ya, kayak tinggi.
5: Harus semangat dong ya. Semangat 45 untuk Anda.
6: Tara Banjarnegara.
5: Kiboy. Gimana? Lagunya apa nih, Kang Jamal?
6: Bersama Bintang.
5: Bersama Bintang. Pew, pew, pew.
6: Salam-salami.
5: Mm-hmm.
6: Mama Putri.
5: Mm-hmm.
6: Mama Yanti.
5: Mm-hmm.
6: Umi Kultum, Umi Kulsum, Macemplon, Bang Zaitun, 9.
5: Iya.
6: Kang Daryon, Kang Jumadi, Sumati Kasih, Kang Ridwan, terus seneng Mbak Ines, seneng Bobo Cari, dan semuanya aja yang selalu mendengarkan dan merungokna radio Setara Banjarnegara selalu
5: mantap
6: di hati.
5: Iya, oke.
6: Okay. Buat Kang Sute, selamat bertugas.
5: Siap.
6: Malam mingguan ya, aja bosen-bosen.
5: Oke.
6: Okay. Ya.
5: Siap. Mantap.
6: Siap.
5: Oke.
6: Matur Kang Sute, ditunggu
5: niku. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya. Kang Jamal di Merebet Purbalingga. Di belakangnya halo, assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
7: Waalaikumsalam.
5: Halo Kang. Mengharapnya
7: lagi
5: ngetel. Oke, Mama Putri di Madira silakan masuk.
7: Iya. Lagunya mesti itu.
5: Lagunya apa nih?
7: Kenangan terindah dari Samsung.
5: Kenangan terindah dari Samsung. Oke, okay, meluncur.
7: Salam-salam.
8: Bang Bacam Blan Bayan deh. Mati dua jani mesti di Maimona. Wih! Bunda, aku kecewa baik. Buat ini cuma di sama dikasih masih mas. Wes.
5: Oke.
8: Jeng mas ente tak pakai suara. Eh, wes.
7: Tapi satu tengok KBW lami nggak mas Jamal.
5: Hmm.
7: Sore buat mas ente terima kasih.
5: Sama-sama. Oke.
7: Okay. Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Putri dan putrinya di Mandi Raja. Selamat sore, selamat di Giboy. Sapa dulu di wawanya yang sudah ikut bergabung di 08223 11070. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Sute Sahara. Maizida di Basinggangan Banyumas gabung request lagu beresnya Sakit Yang Tak Kau Lihat. Waduh, galau nih kayaknya nih guys. Salam buat semua sahabat Setara Banjarnegara, selalu di hati. Terima kasih Mas Sute. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning masuk tak siap. Ning acara beres bebas request dari albumnya Westlife judulnya Soledad atau Mendy. Matur nuwun maksudnya sami-sami. Kasane villa di Terminal Kalibening Duka Boy. Selamat sore, sore juga hadir lagi Mas Minta Tebangnya Kucu-kucu Hotahai. Kucu-kucu Hotahai. Oke, okay. Ditunggu Indian Hey. Ace-ace. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat maksudnya terima kasih. Oke, okay. Terima kasih kembali dan di K-Boy. Di K-Boy yang paling asoy. Spesial di Sabtu sore. Sakit yang tak kau lihat, lagu apa ini? Gak tahu. Yang penting puterin aja dan nikmati ya. Lagu apa ya? Nah, ini spesial yang tadi sudah request ya. ini ada pop Melayunya spesial buat Mae Zidan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara bersama Zeta Cara masih di Beres Bebas Request. Dari Westlife, Soledad, oh Soledad. Ini lagu lama sekali ya. Lagu zaman dahulu, lagu zaman bahola sahabat setara ya. Masih tidak terlekang oleh zaman. Masih banyak peminatnya. Oke, sahabat setara, dimanapun ada berada di 08223 11070, di 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Daplaman Arab Fresh Ngetop.
1: Oke, Mbak Mines di Purbalingga, silakan Mbak Mines.
2: Betul. Aku nyambi marut, marut kemiri.
1: Marut kemiri? Nyong marut
2: iya,
1: kerambil.
2: Iya, marut kemiri.
1: Nyong lagi marut kerambil?
2: Enggak, marut kemiri.
1: Nyong, ngudureka. Aduh, sungguh nung karap karap lah ya Mbak Mines, monggo.
2: Boleh kebo, Mas. Aku njaluk lagune Kristen Penjahitan.
1: Apa?
2: Tangan tak sampai.
1: Tangan tak sampai.
2: Iya. Kirim ya, goyang di kelompok Mega Runta Herman. Terus Sumi Kutu, Mama Pelangi, Mama Bintang. Terus Jamal, Kakine. Terus Draling. Dan semuanya saja, sama Jutus yang sehat ya.
1: Amin. Ya,
2: makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mines yang berada di Purbalingga. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top, aman Arab yang lagi ngetop.
1: Top Marco Top, sumonggo binara.
3: Aku minta Tum Hiho.

0: मेरे दिल पी मेरी आशिकी अब तुम ही हो।
1: Aduh. Salam ya Mas Suto.
0: Iya, salam-salam aja, silakan.
1: Buat Mbak Mines yang udah masuk.
0: Mm-hmm.
1: Mbak Miko, Mas Acun, Mbak Kuk Sita, Pusai Gunung Teges, Pak Legio, Mas Ponitin, Kia Acun.
0: Iya.
1: Buat semuanya ada selamat sore, buat maksudnya moga sehat selalu. Kita tunggu ya nanti ya.
0: Oke, tumhihonya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tumhiho, apa tumhiho? Zindagi, apa tumhiho? Oke ya, ini ya sudah, pop sudah, apa lagi ya. Assalamualaikum Bang Soto, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari di Banjarnegara Kota. Lagunya ikut aja lah, udah lengkap kayaknya. Iya sih, tapi belum ada yang request lagu dangdut ya nih Mas Ari. Salam untuk pendengar setia Stara Banjarnegara, dimanapun ada berada yang sudah menikmati panas yang cetar sekali di Banjarnegara Kota. Ini Banjarnegara sebelah nanti kayak panas cetar. Terima kasih Bang Soto, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung yang sedang di Banjar Kota katanya ya. Kembali ke makannya sahabat setara, karena tadi ada yang minta lagu yang satu ini, kita nikmati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung, mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.

0: agen Yulianti Hasana. Beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma. Beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya. Beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
1: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Bel, kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-takutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habutop aja, obat herbal Ramuan Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon saged tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio naik wonten produk Habutop, kula nyobi ternyata niku sangat manjur.
1: Oh, nggih, nggih. Lah pesan-pesane, Pak, nggih para pendengar ben percaya katas niku kali Habutop niki.
2: Lah niku kangge sederek sedoyo sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi Habutop. Habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun, Pak, atas waktune nggih, Pak, nggih.
2: Yes.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
3: Iya, betul.
2: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
3: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Nama Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
2: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
3: desa
2: ya.
3: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
2: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
3: Betul, Mas. Saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang sudah membaik.
2: Iya, alhamdulillah ya.

0: Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
0: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
0: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: No.
1: Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
2: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
1: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
2: Waduh, obat apa itu, bos?
1: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
2: Belinya di mana, bos?
1: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
2: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
1: No. Malah kaspun.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
6: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
5: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih, Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop, katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya, Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
3: 93

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9000.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara.

agen apotek Asyari yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

104 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: Buto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung, mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,5

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalamannya nih, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Mahabutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Mahabutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya. Membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Mahabutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya dengerin radio ya Bu, jadi tahu Mahabutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Mahabutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Mahabutab Herbal.

0: bersama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Domingir Cerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

pun di papan soho tulis sawana wonten ing matanis ku papan sawana wonten ing matanis ku tulis anangi menawi dalang matani papan soho tulis tanpa bedo ujaripun polwinasis dalang menika ngudal piwulang awit dalang karana nggelarake surau sing wedo setunggal wedo parma yuga kalih wedo pustaka raja tiga wedo purwakanda sekawan wedo mahabharata wedo sekawan nemu suraos ana caraka datasawana padha jaya nyama gobotonga ana caraka dune wonten ing sisih wetan datasawana kidul padha jaya nyokilan lar magobotonga purwaning carios awawaton kondo budo purwoko kondo marang caritane budo marang asale purwoko marang kawitane pramilo samangke kawastanan perang budi kang tetelo karios tilasing tabet ingkang awujud gambar rene kojalmo yiku ingkang winastanan wayang wayang minangka pralambita wewayangan ing gesang sarta gegambaraning pakarti pakarti sae lan pakarti awon wayang kawinipun ringgit tresipun karipta miring sarana dipun anggit anggitanipun para pujangga linangkung duking ngene kalebet Kanjeng Sunan Kalijaga jagat raya yakti wonten jaman ageng tiga merkawis setunggal jaman Tirtayuga kali jaman Dwapara tiga jaman Sengara senajan jagating menusa ugi tiga merkawis setunggal Guru Luka kali Endra Luka tiga Jana Luka senajan jaman tetiga among sak juga ingkang minangka waton yaiku jaman Tirtayuga kawastanan jaman Tirtayuga awit jagat ingkang gumelar tasik ngawang wuntan wonten titah arema arcapada aming wonten wewarnen catur warna yaiku Surya Candra Kartika miwah bawana sinegeg ingkang mureng kondo gentos ingkang cerita haringi kinegai pun ditopuri kengkang kaeko adi dosa purwa Eko wilangan siji adi tekseli nangkung dosa wilangan 10 purwa mimitan.

0: Buten Radio Negoro Ndwaraka Yonegoro Ndurwati Ndwaraka disipun panggenan pambuka Ndurwati disipun wanganing rasa para milo pantas kinayu bubukaning tito awit Negoro Ndurwati negoro kang panjang kunjung pasir kilo jinawi gemah aribah kerto pura herjo panjang duwudu pocapaning rojo kunjung duwul luhur kami bawaning narindru
1: pasir eko samudra wukir iku gunung
0: sayakti negoro Ndurwati kata pagunganipun ngaringaken pesabinan ngenaken binawi ngayunaki bandaran ageng

sak jroning kutha. Saking Kateng wis mangantos ketinggal jejer apipit. Aben juga tepung titis papan wiar ngantos ketil rupak saking raharjaning negari. Kereta tebi saking paramuka ingoni ngonrojo kaya kebu sapi. Yen siang sami agelar ing bangunan, yen sore sami bangsul mering kandangipun piyambak-piyambak. Datan oleh kang sinancangan awit. Mboten wonten kemulo ingkang sami lumampah Durjono. Raharjono regi suwing pedusunan sami tentrem wungkul anggonya mangolah tetanen. Menteri Bupati sapanegaripun sedaya sami limrah bijaksana limpeting kawruh putus marang wajib pangoling praja. Sayekti negara Ndarawati negara kang gedhe berada kuncarane tur jembar laladani. Kadhanare Ndra ingkang sami sumuyut sumawitotan karo Bandha Yudha. Mungki uyun mering polyaning kautaman ingkang cepat sami manglunggang tebi sami tumiwin dhewe sami asa glondhong parang areng pene-pene raja pene guru bakal budhati kang kinarya panungkul. Sementa punika kang pinalenggah wonten kursi gading damar kencana. Iye konaren Ndarawati kang menang sebut Prabu Sri Bathara Kresnaya Sang Prabu Narayana ya Sang Prabu Padmanaba. Sing nata narendra kang bayar bukti Balaksana asih tresna mring kuwula dasih. Nuju Arespati sing nata miyosinwa kalenggah wonten kursi gading damar kencana ngagem leleme babut prinadan ingkang binatik ing kumala.

sidem penemuntan ono balik ewalang alisik samirono datel mampah potro sotan ketinggal obah ingang kapiar samin suantin pesing kutuin salah enggang samyemunyo salu gering terata kerambat

sinten apa dikawang sing bonten ngabian para nata. Satria saking parang Garuda. Satria bagus banyak pangan tiga dalam tipang gerai tani wasisnya di busono dan nenggo busono kang sawi tipeni. Iku kang kekasih Raden Sombo, yo Raden Wisnu Bronto, yo Raden Purwo Digondo.

lo saking Teraju Trisno. Narendra Muda Sugidunya Brono, Narendra ingkang Digdaya Stimandra Guna Punjering Apapak, Yuku Kang Julo Prabu, Bomantoro Yo Sang Prabu, Dumono Rokosuro, Yo Raden Sutejo. Sinta puni kekasih pamunggeng kuri Bebetenging Brajan Dwarawati Satriya Jayeng Palugon Tinata Mendhat Sinurwentar Yuku Kang Kekasih Raden Siaki Yuraden Padmanegara Yuraden Banyak Kapulaga Yuraden Singamora.

merokok gambar tumugi tepiring panurakan sinegep ingkang mulai ngundur. Duk nalika samana Sinarana Prabu Sri Bathara Kepareng sumbar-bareng

0: Halo, Dek.
1: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
0: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
1: Oh, belum turun juga gula darahnya.
0: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
1: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
0: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
1: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
5: Dengan ibu Sari.
4: Alamatnya dari mana, ibu?
5: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
4: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
5: Iya, mas.
4: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
5: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
4: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
5: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
4: Udah habis berapa botol, ibu?
5: Udah habis 2 botol.
4: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
5: Saya ibu rumah tangga.
4: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
5: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
4: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja,
7: Teja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja, dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
9: Iswanero Kantira Harjo Sombo, kawula nunggih Kanjeng Dwaji, iswanipun putra paduka kula mundi kiluhuran dawuh timbalanipun karana agung Prabawa paduka Kanjeng Dwaji kang mebar dhateng pisanipun putra paduka kula kang menika mahanane lulus Raharjo mboten wonten pambeng setunggal menapa. Kepareng putra paduka nyaosake sungkeming pangabekti sembah kawula konjuk panjenengan ndaping wepada. Iya Sombo, sentampi kanthi agawe sukornaning tias. Ora liya puja astuti ningsun kebat katampiya Sombo. Kawula nunggih ngestoaken dawuh Kanjeng Rama. Kawula tampiyasta kali kawula pundi wonten mustaka kula cencang wonten pucaking rikma rumentak wonten ing pranaja muga antadosaken jimatra daging kayu ana Kanjeng Dewaji. Iya muga-muga Sombo. Merayu gaake ingkang dadi piswanmu. Kawula nunggih ngestoaken dawuh. Kaki Prabu Bomantara, kula nuwun dawuh sabda pangandika Dewaji pepunden kawula. Uga kanthi raharja ingkang dadi piswanira kaki. Kawula nunggih kepanunjuk sumra atur katur wonten ngandhaping wepada. Isonipun putra paduka kula ngarsa manggih raharja mboten wonten pambeng setunggal menapa. Kepareng putra paduka nyaosake sumeming pangabekti sembah kula konjuk wonten ngandhep ing wepada Kanjeng Dwaji. Iya Kakek Prabu sentampi. Ora liya puja atutine pun Rama kebat katampiya Kakek Prabu. Kawula nunggih. Kurawalan angin kula nampi kawula pundi wonten mustaka mentap wonten ing pranaja mugi-mugi dhateng keluhuran tuwin kawibawanipun putra paduka kula Kanjeng Dwaji. Muga-muga Kakek Prabu Setiaki, kula nuwun dawuh sabda pangandika Kanjeng Koko Prabu. Uga kanthi raharja ingkang dadi piswane jeneng para. Kawula nuwun. Iswane pun nripa duka kula mundi kiluhuran dawuh timbalanipun paduka Kanjeng Prabu. Mboten wonten pambeng setunggal menapa rahayu widodolir saking Sambekala. Kaparing paduka kula nyaosake sumeming pangabekti sembah kawula konjuk wonten ngandhaping wepada Kanjeng Prabu. Iya dimastiyaki sontampi. Ora liya puja astuti sun kebat katampil tiyaki. Kawula nunggih. Gurawalan angin kula nampi kawula tampiyasta kali pinundi wonten mustaka tencang wonten pucaking rikma rumentak wonten ing pranaja semoga ndadosaken jejimat paduka kula Kanjeng Prabu. Dimastiyaki muga-muga. Ngejaba saka iku Setiaki. Kawula nuwun dawuh sabda pangandika Kanjeng Prabu. Ado sunawe cedak ndak raketake pisanira Dimastiyaki. Sadurunge pun kakang medharake yang lagi sun penggaliake siang pantaring ratri kapol ngarso Dimas. Pun kakang arso nguningani atur palapuraning poro kadang nayakaning projo ingkang lumantar marang Dimastiyaki. Kawula nunggih. Atur paduka Kanjeng Prabu, atur palapuranipun poro kadang nayakaning projo. Menteri Bupati sakpenekaripun sedaya sami limrabi jaksa limpeding kawuluh putus mateng wajib pangoling negari. Sumrambat bateng sang yaning poro menggalen ngayudo siang pantar ngeratri tansah gegladulah kerida dapat perang pering sang yaning poro prajurit. Upamyo negari Ndorowati sak wanci-wanci wonten para muka saking sanjamni langkah. Paduka Kanjeng Prabu kulatri danin during yang sekeco awit mboten badeng ujiwani pakar yaning poro prajurit. Minggaing poro menggalin ngayudo. Bagus Setiaki so. Sumrambe pun bateng kuling kang sami duwono wonten salah beting kita kuling kang sami duwono wonten ing dusun ngadusun. So mboten wonten kula ingkang sami lumampahan Durjana Marapadu cecingilan wanu juruntik mboten wonten. Sedaya sami sayek seko kapti sareng-sareng mundi dayung Gusti sesarengan ngopati karaharjani negari. Mekaten atur palapuranipun nripa duka kula konjuk ing ngandhaping wada. Yang sukma mustikaning jagat yaki
10: aulunun adawu sabdo pangantiko kanjeng Rabu
9: mengkoniku mawatur palapuraning poro kadang neyakaning projo suntampi kanti agawi sukor naning tias amargo iku-iku mau pakarti kang wis becik ayo mugawe lestari usak dangune Dimas Yaki
10: aulunun inggi keluguran dawu potuko kokom Rabu kablo pundi dado cecimat ri potuko kulo
9: Sombo kula nuwun dawuh sabda pangandika Kanjeng Diwaji maju kaporo ngarsa kang dadi piswanmu kawula nuwun inggih ngestuaken dawuh
10: anjeraing kang puspito arum

0: Samba, kula nuwun dawuh pangantika Kanjeng Rama. Apa baya ingkang dadi guguping Tyasira duk nalikane Sura tinimbalan sowan Samba? Kawula meninggi Kanjeng Dewaji. Duk nalikanipun putra paduka kelemundi keluhuran dawuh timbalanipun amargi saklangkung wonten timbalanipun Kanjeng Rama ingkang kula pundi? Ingkang menika swau kejoting manah kula kados sinambring gelap lepat Kanjeng Dewaji. Upamiya putra paduka kula sumerep dumateng gebyaring kilat mboten sumerep dumateng dhateng ing gelap. Kemepiripun manah kula kados panjang putra dumawah dumateng sewa kumalasa Kanjeng Rama. Upamiya pambengan saklomba pinanjir wonten samadyan ing alun-alun keterak maruta gengketir kmetir caruk mendung kalan maras Kanjeng Dewaji. Loko sira duwe pinemu ingkang mengkono iku kepanggih pirang perkara Samba? Nuwun inggih. Awit pisanipun putra paduka kula wonten ing ngarsa. Mboten namung ingkang kagungan Purbawasesa bebasan pecah gesangipun putra paduka kula ing Kanjeng Dewaji. Mila ingkang menika kisahan kawula wonten ing ngarsa mboten namung badhe tadha pesuryan Kanjeng Rama. Badhe kajungjang sumangga ngasta katiga sumangga jangga katwek sumangga jaja mboten badhe ngrantes saluguting kolang-kaling binara sasra Kanjeng Dewaji. Oh kaya ngono. Nanging iku-iku mau pinemumu ya jeneng kaduk wani kejeron anggonemu wus. Amarga ayo senajan pun Rama andarbe panguwasa nang rak yura bakal tumindak ingkang sak wenang-wenang. Pangandikaning para winasih sagalak-galakan ing sardula ki ora nu sardula ingkang mangsa marang sutane dhewe. Samandi-mandining upas destaka ora ana destaka ingkang gigit marang petite dhewe ngejaba kuwi Samba. Jembar samudrane pun Rama. Kawula nuningge Kanjeng Dewaji. Keluhuran sabda paduka andadosake asrepipun manah kula kados niraming tirta amarta Kanjeng Rama. Iya Samba mengkono iku. Ingkang sejatine sadurunge pun Rama medharake ingkang lagi usun penggaliake kulub. Luwin dhisik pun Rama arsa paring dawuh kalawan jeneng sira. Kawula nuwunggi Kanjeng Dewaji. Amarga sira yuganing sun ingkang ndak gadang-gadang ing tembe nejo sinengkang aking alugur dadi narendring Durwati.
1: Waningki.
0: Mula iku Samba mumpung sira sih muda sesema purita ngopadi kautaman. Muga tundune ing sereng tembe andarbe watak berbudi buwalaksana asih tresna mring kawula dasih. Kawula ninggi keluhuran dawuh kawula pundi dados jimat putra paduka kula Kanjeng Rama. Kakek Prabu Bemantara.
2: Nuwun dawuh sabda pangandika Kanjeng Dewaji pepunden kula.
0: Maju keporo.

Tosno imbal wacana dereng paripuna ketunggo gegering Paseban Jawi. Para wadya bala tentama mindha gabah dipun nrima ajeng tepung wingking miak wingking tepung ajeng. Utusan saking Karang Gumenggeng, Kilurah Carubawor kaliyan Kilurah Pitruk minggah wonten pas

0: Permisi.
1: Iya, masuk nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Bentang-bentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata.

0: dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
3: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumban.
2: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
3: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
2: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
3: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
3: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
4: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
7: Kiai Semar menika sangat-sangat anginipun mundi dateng dawing para gusti. Kiai Semar menika lajeng nyandikani dawuh, sagah badhe anglampahi talak broto, katrimah utahe mbotenipun nggih mangke kados pundi. Nah, ingkang makaten menika gusti, awis sayektos Kiai Semar menika sampun badhe ngancik ing kalawanci badhe bidal lumebet wonten ing wana Cintaraka Pura, perlu badhe mertapa. Mil saderengipun pangkat Kiai Semar utusan kula kapuri sowan wonten ing ngarsa Gusti, kapuri nyuwun restunipun Gusti Bathara. Kersa ngrestoni Kiai Semar badhe mertapa, mugia saged kedunungan wahyu tridaya. Menika migatos kula sowan wonten ing ngarsa Gusti.

0: layap-layap ing aluyut jagat tiwaya Bathara ya jagat Pramudita matur nuwun dawuh pangandika Gusti. Apa ramamu ki lagi keteliweng lagi kelimputing pepeteng apa kepriye? Lados pundi Gusti?
1: Iya truk.
0: Layen Kakang Semar ramamu ki bakal talak broto murih kedunungan Wahyu Tridaya. Medine Kakang Semar ki lagi kelimputing pepeteng lagi keteliweng ing pamikir. Sapa pengen truk? Wahyu Tridaya ki wahyu katigdayan kanuragan kasentikan. Loh, apa Kakang Semar iki isih butuh Tridaya? Apa Kakang Semar iki isih butuh kasentikan kanuragan? Yen Kakang Semar isih butuh katigdayan, butuh kasentikan kanuragan, jeneng Kakang Semar isih kepengin urip kang mulya. Lah iki pitro. Lah yen kaya ngono ora jumbuh kaya duduk Kakang Semar. Lah yen Kakang Semar nganti nyandikani dawung kemengkono kuwi dudu wong tuwa jenengane Pitra, dudu wong tuwa.

Patarita sampun paripurna dawuh sira Rata Prabu Sri Bathos ingkang pinundhi dening ingkang sami kawogan. Noton diruati utusan kadang tenu Raden Siaki kinen ngerangkat kilora Pitro Bawor kalbetake wonten salbeting pakunjaran diruati. Wikawiku sabdo pendito ratu pendito jalma winasi saklimang dikotan keparang wola wali narindro pinundi dening kula sanegari sawandu saklimah paring sabdo medar sabdo paring dawuh rino kula sanegari kalawon cinondro mindo kresna prawito sari kresna temang prawito tuyo sari jelancang ya mangsi tumetes sing kertas jelik tumurun saking tepak susono Senonoto Prabu Sri Bathor Sena keparang kondur ngedaton ginarebeg dening para bedhaya sarimpi sesarengan pamboyonging songsong gawat tindak Senonoto kondur ngedaton sinawang sekmandrowo gemebiar iya cahyaning sondro ing wanci purnomo

0: Ki, Kimarus.
1: Ada apa, Ujang?
0: Masya Allah, Ki. Aki kan udah sepuh. Nggak istirahat aja di rumah. Malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya, Jang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang merawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih. Anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh, Aki. Badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki. Jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan, dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
5: Saya Bu Suhar, alamat Pesugihan.
4: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habu Top ya Bu ya?
5: Iya Bu.
4: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habu Top itu seperti apa Bu? Silahkan.
5: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habu Top oleh anak saya. Alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
4: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habu Top itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
5: Iya Bu.
4: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, silahkan.
5: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habu Top, obat herbal ramuan Arab.
4: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habu Top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

Por favor, kowe ngerti karo aku. Favor. Lah aja nyepelekaken ya. Favor kon ora ngerti patih mau jara. Urung ana mau jara wis ana bawor. Inyong ngerti asal usulmu kok mangsa ngerti aring asal usul inyong. Lo kok ngantuna tembung ngerti mring asal usulku bawor ya. Lungokna angger kau urung ngerti maring cakal bakalmu asal mulamu. Kepriye wor? Mulane diarani patih mau dara kuwi sekang tembung mau-maune dara. Kowe ngarani sagelemu mengkadhingen aja ngomong sagelem e. Yeh. Nalikane Bomantara isi cilik kekasih Raden Suteja. Agi golek tiramane ya kuwi ramane iki Betara Wisnu. Diparingi dolanan wujud manuk merpati ngerti merpati kuwi dara kanggo dolanan dening Raden Suteja suwe-suwe dara dicipta dadi manusa wujude buta mulane darani mau dara sekang tembung mau-maune dara ngerti anggere ora percaya mendi rama biungmu mendi bener kowe bawor iya bener jadi aja semakin nambi nyong inyong ngerti mari barut nyong arep ngapa merek nyong ngerti nono bawor dosa perkaramu aku ora ngerti ya yang aku diparingi dawuh dening Gustiku Prabu Bomantara sokar ngune Gustiku Prabu Bomantara nangi eling bawor Petruki Penakawan Ratu nganti pasulayan kelayan ponokawan kuwi dudu ukurane ndep-ndepek ya aku patih paling dawuh marang kowe ya karepe enggal kowe padha bali saka ing Ndorowati matur mring ramamu Semar terus ade kongkon anggere nyang wis liwangsulan nyang bali sikap diperintah dikongkon nang sapang rinyang urung liwangsulan paringe Gusti Betara inyong urung arep bali inyong wis tua wis gedhe kekongkon ora genah lantaranane inyong didukani dening sing kongkonan inyong ora gelem bali laratane kowe wani karo aku wor kepriwe kowe wani karo aku la inyong kan wis diambi mau darah sing kowe dene pajon ngendi rasa aii bola bali aii inyong arep ora bali nyong rurung diparingi wangsulan larane kok

lawane kambi mau jarah sing teko wedeni padon ngendi kang bawar sing eling kang meneng bae kotong kantong meneng kok kantong sing mati macan inyong we wong tua juman-juman inyong ora lila inyong mengkono bawar kewani karo aku kalah kewirangan mbok nganti aku kewirangan ketiban jimat limunasoro hambiar ragamu.

awit keparingipun Prabu Sri Bathara Kresna Bawor kalayan Kilurah Pitruk kinenrin angket kalebetaken wonten ing pagunjaran. Nalika samono ingkang selaton wonten samadyaning palagan Patih Maudara. Patih Maudara titahing dewa ingkang asipat raseksa. Genging raga jenggilek sagubuk ranggon gedhene. Pasuryan Mindo singo barong netro lir baskor kembar guru kaya tantuking baito tutuk kaya linging gua remo gilbal kulam berangan kulam praning bantolo nutupi midangan kelan tengen sinawang sang manduro kelasuking condur Mindo alas gung liwang liwo naliko samono Patih Maudara ngasto pusoro ampuh samen kondang kaloko Patih terajutin sino Maudara darbe jimat ampuh ingkang nami Kiai Limpung Limunasoro. Nalika samono binuka wrangkan ing gegaman bel mijil dahono mobor mobor kaya obor yekti Limpung Limunasoro ampuh mandi kepati-pati. Nalika samono Kilurah Bawor mandek mayong lire Kilurah Bawor klatos ngertos Pusoro Limpung Limunasoro ampuh mandi kepati-pati. Petruk daya-daya sami-sami dados utusanipun Kilurah Semar. Mbiyantu Kilurah Bawor majenging palagan. Kaduk wani mboten duwe duga prayoga. Petruk kedawan Limpung Limunasoro. Senajan mboten ndadosake pipit rempiting raga cacaling kulit ampuhing gegaman. Kilurah Petruk kontal kantir dawah wonten sak jawining palagan nglumbarah

Cek teko mongi inyong be setindak nelinguk setindak leren ngerti limpung limuna sara gampuh dong dong emu dong dong nyebut kantong lulu dong ora burung ambekan misi kempis kempis dong eling kantong lulu kantong emu dong ya batiris pada teka maning dong dong kantong lulu

ngomong apa yang aneh kuarep tega bisa dulur kantong dulu tang nyebut tang gentel bayora cecel kulit ora panjen ampuh limpung limunasoro laku aparep mati kantong anger kuarep mati nyong si kepriwe kantong kocap kata itu duk naliko samono Petruk ngelumbarah tan enget pring purwo duksino kenging dayaning jimat limpung limunasoro derbabah semaput duitin enget-enget kilura pijer duk naliko samono kilura bawar ngublek-ublek kados tugu sinokartoro gombutin mobah mbutin ngalisik kocapo wisnu ingkang pesat caking anggeni punoton durwati tasih malang miling kaya jangkung mubeng kenges kaya jontra Wisnu mriksani ponokawan ingkang sineosio nalika samono tumiyup saking antariksa Wisnu manjing dumateng ragani

0: Cuma biar aku bisa nyawang soroting serengenge, Kang. Aku ditambani apa, Kang?
1: Inyong rumah sayang orang nambani, yong.
0: Mau nih panas, keliwating panas nganti pet, peteng. Aku reling, Kang. Aku ditambani apa, Kang?
1: Inyong orang nambani apa-apa ora inyong,
0: Kang? Dening raimu kayong bersih temen.
1: Siapa?
0: Raimu bersih banget, Kang.
1: Inyong,
0: cahyane padang banget, Kang.
1: Geli padang bokanu batune anyar, inyong.
0: Lagi wong awo. Kang? Rika mambu wangi, Kang.
1: Siapa?
0: Rika mambu wangi.
1: Inyong geli mambu wangi, inyong anggo resona, inyong.
0: Suarane bening.
1: Siapa?
0: Rika.
1: Suarane bening.
0: Iya.
1: Ya iya, suarane bening, genah, jelas. Gue tilanu rekaman kesuma gue.
0: Suarane bening, omongannya jelas, rekaman kesuma.
1: Iya, apik, murah, bose awean. Diutangi duit gampang. Meneng mbak, meneng.
0: Ini kayak gini, Kang.
1: Inyong wis maras banget, inyong. Mbok nganti kau mati, iya.
0: Apa ngestune kau orang?
1: Gak engger kau mati, inyong jan kelangan, inyong.
0: Sebabnya?
1: Wong kau bocah sing sergap rubungan. Rabang rubung mesti kok ciono terus. Katone kok ciono nu jagoan temen ya. Ora burung kebutuhane akeh, gayer.
0: Gimana ngomong?
1: Wis tang meneng ae bae ya. Sik

0: Kayem ae, pak mikirku kaya kiye. Ki anggen diterusna perang jenengane legan golet momongan. Saiki tinggal bae wis rusak nganggo Gusti Betara-betaranan. Sike nganggo bawor-baworan bae. Bawor gemien ora padha karo bawor sekiye. Bawor sekiye ora padha karo bawor ngguna-ngguna. Tang, eh inyong duwe kertegu metik. Kasih badan kerteng gue apa cita-cita lulu
1: lanjut ke beli wekang
0: inyang mong duwe net iya duwe dak kayu tok inyang kepengen mabur mesti tayang mabur cemenan
1: lagi mau aja sok
0: es manut menang bae anggar korang gugu tak jajali ya inyang kepengen tayang mabur.

0: jempol. Teyeng mandeg gropak pinter. Kena disengi.
1: Kari kerso lagi mong.
0: Inyang mabur teyeng.
1: Iya kang, tadiri kata yang mabur kang.
0: Buka priwe. Iya inyang teyeng mabur yang.
1: Lanjur kartmu.
0: Wis ngene kon nunggang inyong, inyong tak mabur rusak pamit bali, besiki bali. Ramane kon nerus nanggule arep tapa. Inyong tak jagani, inyong tak mandegani, inyong sing tak ngatur inyong.
1: Lah wong rek bisa mabur aku orang
0: nunggang inyong.
1: Nunggang rek kang
0: nunggang inyong ning ya kuwe. Senajan nunggang aring sedulur ya bayar. Ya senajan batir ya bayar. Ya nggak tuku-tuku bensin nih gue.

0: jagat Kakek Prabu Bumantoro.
1: Kula nuwun dawuh sabda pangandika diwaji pepunden kula.
0: Pawartane si Petruk Bawor kepriye?
1: Sangetan dadosaken kagiyating raos. Bawor kalan Petruk menika mboten saged dipun rangket tur piyambakipun ketingal darbe katigdayan.
0: Lho. Ora bisa dibondo.
1: Mboten saged. Mandar samanggene pun sampun wangsul karo napak Dirgantara pun Bawor ingkang napak ing Dirgantara Petruk naming tumut kemawon.
0: Si Bawor bisa mabur
1: nun inggih.
0: Yang sukma mustikaning jagat ora karepe dhewe. Ya wis ora dadi apa. Iku perkara gampang. Yektine kalamon Kakang Suwar melu Talabrata ki ngutawatiri. Mulaiku Kakek Prabu Bumantara ora perlu kondur sik mering Teraju Tirsna terus njujuk saka ing kene teko ing alas Pasetran Gondomayit. Nusulmu Prabu Baladewa yang mu pendhita dunun nderek Talabrata masuk Jiwaraga bebarengan. Sun paringi puja puji pangestu dadi asrana kadhumugen sedyamu Kakek Prabu.
1: Awulun inggih. Ingkang menika sanget pamun ini pun putra paduka kula mugi andadosaken jejimat putra paduka kula Kanjeng Diwaji.
0: Ngejaba saka iku ingsun neja nututi si Bawor. Punama ndak suwane kraton Ngamarta ora liya dangdang bakal ndak aturake kuntul-kuntul bakal tak aturake dangdang mring Yayi Prabu Puntadewa. Murih Pandhawa morak-marik sediane aja nganti kasembadan.
1: Awulun inggih. Ing ngamekaten nyun tambahing pangestu Kanjeng Raji pepunden kula ingkang
0: ngastiyati Kakek Prabu Bumantara.
1: Awulun inggih.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
5: Mbak Izasi dari Sunayogir.
4: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
5: Iya, benar.
4: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
5: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
4: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
5: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: mengandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Koma 4, Stara Radio Banjarnegara. Selalu

Sugrepto Topitono Anenggih ingkang wonten negari pundi to mriko? Ingkang wonten negari Ngamarta. Sinten punika kang pinanggah wonten kedaton kencana? Iku Narendra Ngamarta pambayuning Pandhawa. Jula Prabu Punto Dewa ya Sang Prabu Yudhistira ya Sang Prabu Anjata Satru ya Sang Prabu Wijakangka ya Sang Prabu Samyaji. Ugi jejuluk Prabu Dharma Kesuma Dharma Putra Dharma Wangsa. Marwa jejuluk Prabu Dharma Putra Sang Prabu Panitisipun Sang Hyang Dharma Dewaning Adil. Mila mboten mokal kalma Narendra Ngamarta dipun wastani Narendra ingkang adil Palamarta sayekti Narendra ingkang berbudi Balasana asih tresna mring kula dasih. Asih tresna mring sesamaning jalmi asih tresna mring sesamaning agesang. Narendra ingkang setya lega donya rila ing sirna. Nuju aras pati sinarana pamya sinaka lenggah wonten ing Sigading dhawar kencana. Ngagem lelewek babut peniradan ingkang binate King Kumala Retna Srinarata lenggah sirebaran sari gondo widoli sajebatan kasturi kene butalar badak kanan kering kongas gandanipun Sang Prabu rep sidem penonton ono banik walang risik samerono dateng mampah godhong kekayuntan keting lobah ingkang kapiar saming swanten ing pesingkuk tunjala. Ingkang samya munyol ning salugering tratak rambat. Win swantring abdi gending pandhe kemasan ingkang sami nyambut kaliyan

pananggilan ing pundhita punika ingkang wonten pananggilan Kraton Ngamarta. Sinten punika kang sebutan Ngabiyantara, satira bagus ngembang bawang. Slira kuning nemu giring atau bebayu ketingal ijo rio-rio. Satria Jayeng Palugon. Mila kondang kalau kau kawentar makantar kantar monco negari. Kalamon priyo ngondangake kadigdayane, kalamon wanita ngondangake baguse. Satria Madukara iku kang kekasih Raden Permati, yo Raden Dananjaya, yo Raden Kumbang Ali-ali, yo Raden Arjuna, yo Raden Margono, yo Raden Partakesuma. Sinta purika kang lenggah munggeng wuri. Satrogung Birawa Gedhik Woksi Baradodo Blengah-blengah Slira Kuning Nembaga Sinangling. Gemendeleng lamun ketaman gegamare musuh yekti satrio tinata mendhat dinur mentar. Satrio Jodipati iku kang kekasih Raden Warkudara, ya Raden Wijasena, ya Raden Gajasena, ya Raden Senataraka, ugi kekasih Raden Pandu Putra. Sinata punika kang sebe munggeng wuri putra Jodipati kang kalayan Dewi Urang Ayu. Satria saking kasatrian Ardi Sewu yaiku kang kekasih Raden Antasena. Pasemakan mambak-mambak blabar lir samudra surut ketingal jejel api petuk dengkul tumpang rongko blabar dumugi tepiring marulakan. Sinigit ingkang murweng kondo duk nalika samono sinarana to Prabu Puntadewa keparengan tianti.

0: Paripurna sinono timbal wacana katungga gegering pasiban Jawi ingkang swau kapiyarsa wonten kukila penjak munya ganter-ganter minggah mring salubi tarateng rambat tuwin kauningan wonten kupu kekejer ingkang lelibar mibrengan ngiring wonten salebeting pasiban sinono nata dereng kepareng babar sabdo pangandika katungga gegering pasiban Jawi meyang ajeng tepung wengking meyak pingking tepung ajeng nalika samono kapiyan sopangan diganipun wong agung Durati Prabu Sri Bathara Sena
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ada apa pak? Tumben malam-malam telepon.
1: Ah enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur mah?
2: Udah kok pak, baru aja pada tidur.
1: Resiko harus kerja jauh ya mah. Papa jadi gak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
2: Mau gimana lagi pak, rezeki papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong pak. Tenang aja anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa habu topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
1: Iya dong ma, kan ini juga salah satu amunisi papa biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
2: Gitu dong pa, mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat papa.
1: Makasih ya ma.
3: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
6: Iya Mas, gak apa-apa.
5: Ibu namanya siapa?
6: Ibu Yatinah, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
5: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habu Top?
6: Ya betul Mas.
5: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
6: Ma, darahnya juga rendah Mas.
5: Bagaimana setelah mengonsumsi Habu Top?
6: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
5: Sudah habis berapa botol Ibu?
6: 4 botol.
5: Iya mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
6: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Kepareng derek nyun amit kaleman pasang tabe kasab betong ilo-ilo dirung ilang ake tulah manu. Duma makin tawang-tawang. Ya isi nungon roh.

0: jimat Koko Prabu. Mugi-mugi ya isiruun. Nuwun sewuri poduko kepar ngaturake pangabekti katuran Koko Prabu Ndurwati. Dimas kaipe sio tinampi kan dia gawe sukor naring penggali. Pujatu tinipon kakang ngebat katampio Dimas kaipe. Sangat pamundini pun ripo duko kulomu genda dosake dejimat. Non seworai pun Koko Prabu kepareng ripo duko kulonakulo ngaturake pangabekti katur Koko Prabu. Sinasari patuko kulo satewo ki kepareng ngaturake pangabekti katuran rawi pun Koko Prabu Ndurwati. Dimas kembar tinampi dining pun kakang muga-muga muwono mering bawa leksanani pun kakang. Oralia puja tutunipun kakang kebat katampio Dimas kembar. Kawulunun inggi kanjeng Koko Prabu sangat pamun dinipun ripa tuga kulo. Kawulunun inggi sangat pamun dinipun ripa tuga kulo kanjeng Koko Prabu.
1: Gelidang resno kakangku.
0: Seno kadangku wong kang sentuh sabudine seno.
1: Pangapurane kadang ora bisa tata basa lawan jlideng resna kakangku
0: jembar samudrane pun kakang Sena. Ora liya pujatutine pun kakang kebat katampiya Sena.
1: Ndak pundi ing bun-bunan Kurogol marang genggemanku dadya mustika. Muwuhana marang urip kemulyanku jlideng resna kakangku.
0: Muga-muga Pak De Kresna putramu Akanta Sena uga nyun pangapura. Yen kepareng tak suwun berkahe paringna mring putramu Akanta Sena Pak De.
2: Anta Sena.
0: Iya. Putra tutine pun wa kebaca tampiya kula. Banget telek kumundi muga dadi jimat Pak De. Wis ta tak aturi ngendika. Kabeh wong tuaku do nganti-anti rawe pade saiki wis rawuh metine kudune ndongeng.
2: Lho kok ndongeng?
0: Iya ndongeng. Dadi wewatoning pakartining para kadang pendowo ya wong tuaku kabeh pade.
2: Ya kula bocah nangi yen kandhoki ora nalisir saka waler. Katur paduka ya sinuwun yayi.
0: Ingkang kados pundi keparengipun Koko Prabu. Mila sak yekta sadiringipun Koko Prabu rawuh sanget dados pang

mamustikaning jagat. Ya sinuwun kepareng baden derek nyuwun miterang. Sasamunipun paduka ya sinuwun nguningani bilih Wahyu Tridaya badhe medhak saking kayangan Paparjawarna. Lajeng kang badhe tinanggenah ngudi kedunungan Wahyu menika sinten ya sinuwun? Koko Prabu, kula nuwun dawuh sadha pangandika. Rumaos Serpatri paduka kula amargi dereng kauningan dereng pikantuk restunipun Koko Prabu para kadang paduka sampun kami wantun. Ngawontenaken wewaton ingkang tinangginah angudi dununging Wahyu Tridaya menika sampun katampi dening Kakang Nayantaka. Mumpung dereng kedal warsa menawi Koko Prabu mboten nyarujane Kakang Semar ingkang kinen ngudi Wahyu Tridaya, semangga keparingipun Koko Prabu kados pundi.

Bathara Jagatpramudita. Nyai sinuwun, Nyai. Kados pundi Kakang Prabu sangetan dadosaken kagiyating raos? Sasamunipun nopo paduka kula mireng bilih kadang pendhok kalebet paduka Yai sampun mitaya dumateng Kakang Semar. Mboten napa paduka Yai sinuwun ngangken lepat yektosipun menika lepat Yai sinuwun lepat. Kami wonten nopo paduka kula matur lepat awit Yai sinuwun. Wahyu Tridaya menika wahyu katigdayan isinipun. Menapa mboten mokal menawi Kakang Semar menika sampun kalebet dados sesepuh badhe ngudi katigdayan nggih sinuwun. Yang sukma mustikaning jagat Yayi, Yayi lepat mumpung dereng kelajeng Yayi, mumpung dereng kedaluwarsa amargi petang petungipun raka paduka kula Yayi. Wahyu Tridaya menika kedah saged katampi kedah saged manjing dateng Werkudara kadang kula. Tata laripun nggih sinuwun menawi Werkudara kadang kula ing kedunungan Wahyu Tridaya menika rak sampun mboten mokal awit mboten naming werta kemawon ugi werta pinanggih nyata bilih Werkudara menika bebatenging negari Ngamarta ya sinuwun. Milengang menika mumpung dening kedaluwarsa Yayi sinuwun. Kakang Semar dipun sisihaken kemawon. Kakang Semar dipun wurungake kemawon Yayi sinuwun. Menawi sanes kadang luar kudara mboten saged kedunungan Wahyu Tridaya. Upamya dumunung Wahyu Tridaya wonten Kakang Semar mboten wonten ginanipun Yayi, mboten wonten ginanipun Yayi.

0: yang sukma mustikaning jagat. Kata paduka yai sinuwun yai. Kersanipun Koko Prabu kados bundi. Sinosori paduka kula ugi enget ingkang sampun dipunaturaken dinenggeng putra punanta Sena. Lah nggih leres yai, nanging nun sewu yai. Ujaripun para winasih jalma menawi kaleres prihatos sandarpe panjangka. Nanging kedah enget menawi jalma andarpe panjangka menika sok wonten panggodanipun yai sinuwun. Ing mangka manusa menawi kenging panggoda mboten saged nisiaken, mangke lepat katurangganipun lajeng lepat tumindakipun. Ing mangka manusa menawi lepat tumindakipun saged lumebet dumateng saklebeting jurang kacintrakan yai sinuwun. Katete pamanggihipun Antasena ingkang kula wau ateges mboten saruju kaliyan pamanggih kula yai sinuwun. Mangka paduka yasinun sumangga kula aturi menggalihaken daya kapan raka paduka kula damel cintrakan ing kadang Pandhawa. Yai sinuwun yai. Mila ingkang mekaten menika kersa paduka Kaka Prabu kados pundi? Antasena mboten kenging dipun dahar pamanggihipun dening paduka yasinun. Antasena pinanggih ingkang mekaten menika badhe ngobrak-abrik tiyang sepuh.
1: Ngono jlideng resna kakangku.
0: Mbok iya Dimasena uga menggaliake. Nalikane tumuruning wahyu setyaning.
2: Ora to, penggaliake Dimas.
0: Aja-aja pun kakang nalika sakmono. Wani loro lopo bebasan wani ngetokake ringet ludira daya-daya si adi kudu kedunungan wahyu setyaning. Dimasarku darumat nut miturut merimpun kakang yekti wahyu setianing manjing mering genggemane siadi.
1: Jadi denger seno kakang kuyo. Arepmu jadi denger seno kakang kuyo.
0: Antasena jadi gugu, Antasena jadi tampi pinemune.

Kula nuwun dawuh pangandika Kanjeng Kakang Prabu. Marata diaturi prisa kadang werda. Warku duru kadang ingsun aja nganti kebanjur anggone merwasa Siantasena rakya ngling semake yen dingerteni dening manca negari. Lan Antasena ya dingendikane aja kamiwanen karo wong tuwa. Kula nuwun ing nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Kakang Prabu.

0: karateng rambat. Tuin ka uningan wonten kupu kekejaringan lelibarami beringan ngiring wonten salepeting pasiban. Sinonoto diring keparing babar sabdo pangantiko ketunggu gegering pasiban jawi. Meyak ajeng tepung wengking meyak pingking tepung ajeng. Naliko samono kapiar sopangan diganipun wong agung Durati Prabu Sri Bathara Sma.
1: Mbak, mbak.
2: Iya pak, kenapa ya?
1: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
2: Oh, iya pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
1: Walah, itu di depan jelas tuh bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
2: Oh, maaf ya pak. Soalnya mata saya ini emang rabun, makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena nggak kelihatan tulisannya, pak. Maaf ya.
1: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
2: Di mana belinya pak kapsul Pitama yang bapak bilang itu?
1: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping mah.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Waalaikumsalam.
6: Iya, nama masnya siapa mas?
5: Jaka Irawan.
6: Alamatnya dari mana?
5: Dari Sadabumi.
6: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
5: Betul.
6: Ya sebelumnya tahu dari mana?
5: Dari radio.
6: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa mas?
5: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
6: Sedikit silau ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana mas?
5: Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan. Kan lagi dan normal lagi buat melihat.
6: Iya, udah habis berapa botol mas?
5: 2 botol sama yang sekarang.
6: Mungkin ada pesan-pesannya mas buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
5: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama solusi kesehatan mata.
6: Iya, terima kasih mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara.

Sri Narata Prabu Punta Dewa keparengkon during adaton lulus arah harjo sinegek ingkang murweng kondo kocap katarito gegering pasir Banjawi Raden Werkudara duka Antasena dipun tendang dawah wonten samadyaning pasir Banjawi geger podo sanaliko wadyabala ketika

0: manut karo wong tuwa ora manut tak glitone tak idak-idak gegermu tak idak-idak dadamu opo ora kok ngerteni jledeng kresna wakmu ki durung luput yen ngendika
1: Pak iya nun sewu aja kedeluwarsa lempar wasa aku Pak tatu eling lho Wasman nalika samono cetha banget gawang-gawangan kaya si tememplek aneng pangurunganku. Besok tumuruning Wahyu Tridaya, Pandhawa yen kurang hati-hati bisa kelakon ana jati kasusuban ruyung. Ana gajah apungan teki ora dingerteni, ana lemut mlebu ning sadring kemul. Apa ora ngrusak? Apa ora ngobrak-abrik? Panjangkaning Pandhawa iki nyata sing dadi lemut ki Wakresna. Eling atur palapurane Wasman nalika samono. Pak ojo didar pinemune Pak Dikresna nyoto bakal ngobrak-abrik aku lan wong tuaku kabeh.
0: Yen ora manut karo aku tak gandon idak-idak gelang

0: scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Rina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak saksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang

0: alamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Batu mati goro-goro ngerusak jagat. Bumi ketinggal miring samudera, ketinggal kocak kumocak ing samudera ge keserakat mering burontoyo. Sanggun-gun sami panas mboten pikantuk panonoban hardaring goro-goro ge rusaking Tegal pekarangan. Tanem tuwuh gagrek mboten pikantuk ilining toyo, salah-salah sami anelo dadi pandelikan ing gegermetan ingkang mawa wisa. Jalmo pendito ratu sami nandang sungkawa dewa ingkang datan kenoling pepati nandang sungkawa. Pendito tan bangkit memujo agung keno pangcor manjing projo nyuwun pituluning ratu-ratu piyambak nandang sungkawa. Negarane keterajang pegebluk larang sandang tuin larang pangan. Goro-goro semundul mering Suralaya gegunjing balamar cukundo manik rengat sungdel mbuan diri jebol korsel matanggap menceng wat siu galagil. Kawatondro dimuka mbludag ndut si Britobo. Kayu andong kayu moringkang samyo keteraing goro-goro bah pating sulayah kaya babadan pacing. Ono lindu sedeno kaping selikur bumi mbeda gunung mbeduk nyembur-nyembur awu ngebai jagat. Surya Candra ilang sorote Kartika samyambrol bleduk mangampak-ampak peteng dedet lalimengan mindo bangun kesaputing lebu. Widodara widodari Hapsara twin Hapsari sami ngungsi nengasani royuang Hotipati. Sideming goro-goro jemedeling lare bajang sak kembaran siji nggo bathok mbulu sang penawon segoro kang lagi surut. Ingkang sajuga nggo sodo lenang seler sang penyaponi jagat. Kekali pinanggih kuatir margi tatur dendo ingriku sami rebut biodo tekondamel.

ilanging goro-goro tentejo ngelai sundel ngawiat kemebiar madangi jagat sana tejaning kegodongan sana tejaning satu galak tejaning jalma menuso yiku ponokawaning pendowo jimat urip wulu cumbu menuso bebundeling jagat iyo pamong sejati yiku kismar Yoki Nayan Toko, Yoki Bugo Gati, Bugo Sampir, Yoki Dudona Nangunung, Uki Jenengki Jejanggan Asmoro Santo. Jeneng Semarat Kesemenuse yang datan samar mering sakliring rah. Jeneng Nayan Toko, Noyo Ulatkan Toko Wapati yang disawang Kesemar Kado Jalmo Kang Wis Pecah. Senajan Mengkono Pantes Kinaryo Pralampitan yang menuso Kang Mati, Soko Karsaring Seriro Pribadi Amungguh Iku Karahar Janing Jagat. Jeneng Bugo Gati, Bugo iku pangan, Gati iku lintang, bebasan arpa ngulu lintang ulur rembulan kismar orano kangaru biru. Jeneng Dudo Nanang Nunung, kawastanan prio ndarbe prambayun kawastan wanita duwe kuncung. Ewo koyang ini pun kulo badhe matani semar iku jaler nopo estri. Jeneng Jejanggan Asmoro Santo senajan to kismar menuso kang olotan porupo suduro popo norapokro parandiri dados pitakunaning jalmo. Kang tu kasang sembring kau taman sayakti ismoyo panjal maning tiwo milo bisa gironto sarono gantaning lahir.

0: kita mel mel nolo garing anakku lanang mrene kaya aduh-aduh karo aku mrene bareng-bareng anti adimu si Petru lan kakangmu si Bawor dipercaya dening wong tua supaya nyun restu peparinge Gusti Nata Ndirwati kok nganti seprono seprene ora ana kabar ora ana wertane. Tolen nolo garing dawuh timbalan yaine adimu si Petru kakangmu si Bawor kok ya ora mencengul tungul bali. Ramane ingkang lepat piyambak. Lho kok aku sing kok luputno? Nggih. Upami utusan kula mawon pun beres. Kantong dipun utus, kantong dipitados. Wong kantong menawi pun kasah saking panggenan sampun. Wonten margi mompar mampir. Menapa maling yang sampun wanuh sedeng dereng wanuh mawon diampiri. Dereng dipun paringi pasugoto dereng purun kasah piyambake. Ngono tulen nolo garing engge wong tuku mawon bola bali ijo katar kidir oh kaya laron kibut saya ngomong sekepenakmu engge seniki ngaten mawon ramane sinambi ngentosi wangsulipun kang Bawor kali kantong
1: iya
0: ramane ketinggal susah ramane ketinggal sungkowo sampun kalajengaken anggenipun menggaliaken ingkang boten-boten seniki mados bombonging manah padanging pikir sinambi ngantosi langsungipun kantong kali Kang Bawor lanjur karepmu kepriye cobi kula ajeng nyekar kula arep nembang nggih apa kepenak suaramu swanten kula kados swantenipun Nimas Sunyahni. Suaramu kaya suarane Nimas Sunyahni nggih. Arep nembang apa kowe? Glate glinding. Glate glinding pelok apa slendro? Pelok mawon. Masa mboten sekeci, monggo wekdal kula aturaken.

0: No lo caren. ¿Ven? No lo caren. ¿Cuánto cuento? Loko sawisono swara glatik klinding ingkang ditembangake dening Nimas Yahni kok ambleng ora ana basa araning manusa. Wong kula niki lati-lati Banyumas kok mangke giwuri kalian slanten kencana mindak giwur suka kendel mawon kula. Iya ya swara kok kaya ngono kae. Nggih, kados swara kencana, mongko swara kula swara timbel. Album kendel mawon kula. Ngono dole nolo garing. Nggih. Iya ya dole anak kulanang. Wis seprana seprene kok adimu si Petro ora katon bali. Niku dipun penggalihake mangke mawon samangke madus padanging penggali bombonging pikir. Niki pun terasaken anggenipun lagon-lagon mumpung kanca waranggana pepak lengkap-lengkip ngono.
1: Iya.
0: Waranggana pira? Wah kathah 6 kok Kyai. Yen kowe lan aku rembug-rembug lawan kanca waranggana kuwi jeneng nalisir saka pagelaran. Mboten menapa kangge ngaso sawetawis kok Kyai.
1: Iya ya kena.
0: Waranggana 6 ki saka ngendi wae? Niko wau Nimas Yahni saking Sragen kalian Mbak Yuni pun Nyi Sulani ugi saking Sragen.
2: Oh ngono. Sing papat saka ngendi?
0: Ingkang setunggal saking Purbalingga Ibu Suryati.
2: Oh iya,
0: Ibu Suryati. Nggih. Lajeng saking Notok Patik Raja Purwokerto Banyumas Ibu Jumirah.
2: Ibu Jumirah.
0: Nggih. Saking Wangon Purwokerto Banyumas Ibu Cece Wahyuni.
2: Priyayine sing ndi?
0: Niku sing ketinggal lho nglelah.
1: Iya iya.
2: Lanjur sing siji
0: ingkang setunggal nunggil sagriya kali kula saking Noto Purwokerto. Adi kula piyambak tasih sinau niku. Sopo? Nimas Suwarti.
1: Oh iya iya.
0: Wis ya sinambi ngenteni baline kadangmu. Apa karepmu aku nglilani dole nolo garing?
1: Nggih,
0: nuwun sewu. Kula atur majeng Ibu Jumirah.
2: Bu Jumirah?
0: Nggih. Lagune apa? Larasanipun Slendro.
2: Tembange
0: Prekutut Manggung.
2: Gagrag endi?
0: Gagragipun Gagrag Yuja. Menika versinipun kanca Petruk panjenenganipun Ki Dalang Suparman. Kula niru, kula moto kopi.
2: Iya iya iya iya.
0: Ki Dalang Suparman
2: kuwi ngendi
0: pilenggae wonten Yuja kok. Priyayine kok aku durung tau pinanggih. Nggih dereng nek kula sampun. Priyantunipun Tasik Timur, bagus ganteng jangjang selerane. Tur lemah lembut lembah manah, tur nggih bar budi bawa laksana.
2: Ngono
0: nggih.
1: Iya iya iya.
0: Menawi kleres metruk wah sampun swantenipun gandang gayeng. Sekeca wening swantenipun. Lajeng menawi ngendika wah sampun titis tatas tatah toto. Mbun tur bandrolipun muluk mboten ndep mboten cekapan.
1: Iya iya iya tole nolo gan
0: benjang menawi kula gadah kersa kula aturi rawuh dateng griya kula ning mboten kula aturi sangu kondure.
2: Yen seniman kuwi gampang tole.
0: Yen di nyang kuwi larang nanging yen disuwun nuju-nuju diparingake kabeh.
1: Oh nggih.
0: Mangga Bu Jumirah kula aturi kutut nanggung kula ingkang badhe ambuka celuk kemawon. Menika kula moto kopi Ki Dalang Suparman. Nanging pun ewah amargi lati Banyumas ora apa-apa.
1: Nggih.
0: Wis lumrahe

0: tulen lo kareng yen kutut manggung Yahwene enggal-enggal diaturi diparingi umben-umben lan dipakani
1: nggih
0: pun paringi pakan utawi umben-umben monggo kula aturi umbene kutut Bu Jemira.
2: Udah ya Pak, sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
3: Iya Ma, pokoknya habis operasi mata ini Papa mau rajin minum Vitama biar mata makin celing.
2: Iya Pak, harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum ah, kadang mata Mama suka gatel.
3: Nah gitu dong, biar sama-sama sehat minum Vitama solusi kesehatan mata biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
2: Bu Elin janda kembang itu?
3: Iya, yang bening itu loh, Ma.
2: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
3: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Namanya siapa, Mas?
7: Bersama Marco.
6: Alamatnya mana?
7: Alamat di Gempalan.
6: Di Gempalan, ya. Iya, ini betul Masnya pengonsumsi Vitama?
7: Betul.
6: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
7: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
6: Awal mulanya gimana itu, Mas?
7: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
6: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
7: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
6: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
7: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Ya, terima kasih Mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
8: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
0: Hari ini pakan utawi umben-umben mangga kula aturi ngumbene kotot Bu Jemira. Jemira? Niku pun saya naik sopi ngangge cengkok kulo.

pistole Noro Gareng. Ngaten niku latinipun mboten mengo le nembang kali mesem pendem. Omben, omben, omben.

0: Kowe iki apa ki bocah? Mingge guyon kok ramane.
1: Iya.
0: Awas niki ingkang menggok dateng Banyumas.

0: song.
1: Monger.

matur kesuwun Bu Lani kanthi andadosaken sukornaning manah kula badhe pijet. Kula juru pijet kula. Mriki. Tulen lho garing les melagrak kuwi. Pilih badhe pijet kula juru pijet kula. Iya tulen nolo gareng iya ewa semanten dereng dumugi kang bawa kalian kantong adikulo kulo terasaken sak tembang konco walang goni kang roto kulo tuli nembang sedoyo nganti duki adikulo piyambak iya nono siki genti sing supaya nembang sopo konco walang goni saking Jatilawang Purwokerto Ibu Cece Wahyuni. Tembangipun Banyumasan kulaturi dipun bawani Pangkur Mocopat Pak Mbono konco seniman saking Kabupaten Purbalingga. Monggo. Pangkur Mocopat nggih. Kerisa lambang kenali kerisa. Monggo.

0: Iya Pak Haji.
1: Eh Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal, kurang gizi ya?
0: Ya nggak gitu Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
1: Oh, susah makan, nggak punya duit.
0: Astagfirullah Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
1: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja Mas konsumsi Habutop?
0: Tadinya sih mau Pak, tapi belum yakin Pak Haji.
1: Jangan ragu Mas Arif, Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
5: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
4: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
5: Oke.
4: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
5: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
4: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
5: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: suwun buah yuni tembangipun Banyumasan Pacul Gowang.
1: Iya iya tole nolo garing iso.
0: Ewas semanten kantun setunggal menika kiai.
1: Garis apa adi kula piyambak.
0: Senajan mboten kepenak adinipun piyambak sing promosi kedah kula kok aneh.
1: Iya iya iya.
0: Monggo Nimas Suwarti tembangipun Banyumasan Malang Dewi ketipungan kendange Mas.

0: Wis lumayan tole adimu nggih cekap. Tumut gareng kula nggih pun cekap. Menawi kanca gareng sanesipun tah dereng ketampi.
1: Eh iya iya
0: ya ora apa-apa. Ora dipelok nomrono-nomrono. Kados pundi kersanipun yaine ngene dole sinambi ngenteni baline kakangmu. Damar mancung cinupet sak mene wae. Prisik. Prisik. Damar mancung cinupet sak mene wae lelakon isi dawa wektu nes kurang bali mring pagelaran dole anak kulanang. Aku ki lagi duwe pangunek-uneking batin kang durung ndak babarno ing lesan tole nolo gareng. Ujaripun tiang sepuh menawi kagungan pangunek-unek mboten sekeca alung dipun babaraken kemawon ramane jalaran. Niku kadhedene tembung ngandhut pitik pejah. Ing mangka tiyang ngandhut pitik pejah niku menawi kedangon mangke lepat katurangganipun dados mala ngrisak raga kula pamaken kados ngumbar upas wonten salebeting daging ramane. Pinter kowe tulen nulo garing yo. Ramane inyong sing

0: mel embel.
1: Oleh bawur anakku lanang. Aku kok ya kaget rasane atinya wang gemebiar cahyamu. Ndak rangkul kok mandar kowe duwe gondo arum bawor. Lah. Mak aja kaya kue mak inyong anakmu. Iya ning ora kaya padatan kuwi dule. Kantong
2: apa Kang?
1: Aja ngomong ambiramane ya.
2: Kepriye Kang?
1: Aja wajul ambiramane nyong bali sing negara Dwarawati. Inyong mabur kok aja ngomong ya.
2: Sing mabur ki sapa?
1: Apa kau ngomong ambiramane ya dong?
2: Lagi wong-wong sampean sing ngomong malah aku. Sing mabur saka Dwarawati sapa bawor?
1: Lah. Kasih ngomong ya.
2: Lah wong rek kasih ngomong kok aku.
1: Oh iya nyong sing ngomong ya deh. Mak ya 10-10 inyong arep ngomong. Inyong wis ketug aring negara Dwarawati.
2: Ketug kuwi apa bawor butul? Sudah sampai.
1: Kae Kang Gareng aja mele omong Kang. Inyang wis ketuk aring negara Jawarawati nyang wis ngarsane Gusti Betara. Ramane sekiye rusa menggalihna Gusti Betara rusa nganggo kresnan-kresnanan sike nganggo bawor bae mak ambe kantong. Putra-putramu anak-anakmu aku kabeh bakal jaga ngati-hati aja nganti ramane. Kabilaen lire kabilaen ora bisa kejunungan wah yutri daya ayo. Jalaran ramane abot-abote dadi kemula ngembandawing para gusti ayo man.
2: Lanjur gusti Betara kepriye bawor rusa diarep-arep.
1: Apa maning kersa rawuh ngrestoni bae ora.
2: Dulik
1: bawor Petro anakku lanang. Cekak cukupe sikira mane ngaso nganamburi ki arep ana tamu, arep ana dayoh. Ramane kepenak lenggah mburi mengko sing nemoni dayoh aku karo kantong gareng melu ramane anang.

0: Bong mering pikiring gadangan nom. Neng aku ketun Kang Bawor kok ora matur Gusti Bathara malah duka sasowanku ning Kraton Durawati. Yeh, rusak ngomong mundhak ramane nelangsak ngerti. Angger ramane mengko Dewa Duli sing ora-ora mengko nelangsak iki. Ya wis bener Kang Bawor. Lanjur tamu Gusti apa Kang?
1: Alas bute meneng bae manut nginyong lho. Aja kepenak lungguh nang jero siki metu njabat tamu.

0: kurang di suara marang soroting yang surya Kang Dawor.
1: Meneng meneng meneng meneng meneng. Angger peteng suka meneng aja begig.
0: Kapa sengenge ambrol apa meripatku sing ambrol Kang Dawor?
1: Inyong ya rambrol, kok ya rambrol. Kiana peteng-peteng gawean ngerti?
0: Sing gawe peteng sapa Kang?
1: Sing gawe peteng wong angger seneng nenggon petengan mesti wong sing ora beres jajal bae. Les meneng tong. Ya inyong arep nyuwun karo dewa sing welas asih karo aku.
0: Lanjur
1: meneng bae tong. Moga-moga peteng gawean bisa ilang. Kocap kaparito hamargi kilurah baur kedunian Wisnu. Saklimah kondo dadi pepeteng ingang lelewengan ngrungkup tatah karang gemuk.

0: Pati Padang. Kemampiar Kang.
1: Meneng-meneng inyong anu lagi keterima inyong anu lagi keterima inyong. Ngomong nyun padang-padang temenan.
0: Singgal pepeteng sopo Kang?
1: Semeneng bae apa kora nyawang ora beruh.
0: Waruh apa?
1: Eh, apa memper? Anak dewa pada lungguh nenging sorwit gedang ngonok pikir ngon.
0: Dewa lungguh neng ngandap pisang.
1: Hai sawang.
0: Sapa Kang?
1: Siji Betara Brahma, sing siji Betara Majadi.
0: Eh? Betara Brahma karo?
1: Karo Betara Majadi.
0: Nyawa Dipati.
1: Eh?
0: Sing gemuyu?
1: Sing gemuyu tak dudul. Wis meneng bae genah dewa loro cekaring eneh. Nganggo daya pepeteng tandha dewane ora beres. Dewa sing ora beres iki. Konggene betong tak temoni nang inyong inyong api-api ora weruh inyong. Inyong api-api merem inyong. Api-api turu inyong. Mengga teli ketiplik-ketiplik pada liwat.

0: takon karo dewa. Kena takon karo dewa.
1: Ya kena.
0: Takone kepriwe?
1: Ajeng pundi jeng iku. Mengko dewa sulane ajeng pijet.
0: Walah, Kang. Lah omong ki ngawur, Kang.
1: Wis kangene be inyong tekna mau ni jelai.

temen ya ora weru dalan arep mlaku peteng mendi dalan sing jog aring sragen ya dah kiana wong jahil ya genap ana dream desok-sok nang tengah-tengah gili ya genap ya dah apa dream apa witapa ya peteng tem rasak nang yai Bathara Brahma yai waduh bawor meniko mboten semerap nanging nuting-nuting ing wusana mlebet wonten irung kula yai Brahma aja nganti kapusan dening ponokawan si bawor kiyektine weruh marang yai Brahma wah kurang

0: aja omelan hari ini? Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian, mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian, biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
5: Kurang aja.

0: Bawor. Yektine jeneng kita bisa nyawang ulun ora? Pripun? Jeneng kita bisa nyawang mring ulun ora? Lah niki nun sewu nggih. Kula ngertos Hyang Pukulun Betara Brahma. Murih kula gampil goli mirengaken, murih kula gampil ngertosi pangandikanipun siniki ampun jeneng kita ulun, kita ulun. Bocah cilik mboten ngertos kepenake kok inyong sampean jembenengane. Bawor,
1: Din.
0: Ngerti, Dewa? Nggih ngertos. Lho kok embu-embu ora ngerti, embu-embu ora bisa weruh. Wong kula niki ngenaki jeneng liyane niku. Sejatine kula ngertos wonten dewa kalih rawuh mriki lan iki tiwas kleresan. Kula jeng matur kali yang dewa.
1: Matur kepri?
0: Niki kleresan kula badhe miterang kula mentas ngimpi.
1: Mentas ngimpi.
0: Nggih.
1: Ngimpi piye?
0: Salbetipun tilem kula niku semerep wonten dewa kalih rawuh mriki ning niki ngimpi niki.
1: Yo, kepriye? Dewa sapa war?
0: Setunggal dewa Betara Brahma, setunggal malih dewa Betara Majadi.
1: Majadi
0: Nyamadipati.
1: Nyamadipati Majadi. Lanjut kepriye?
0: Dewa kalih rawuh mriki niki ajeng damel cintraka kali Rama Semar. Ramane ajeng diperjayangan ti mati, raganipun ajeng digawa kondur kayangan dilebetaken dateng kawah. Niku ngimpi niku.
1: Ngimpi
0: nggih.
1: Lanjur kepriye lah mung ngimpi
0: lah niku. Barang kula aturi Eyang Betara Brahma, Eyang Nyamadipati kula aturi kondur kayangan mawon. Janji ajeng mejai keramah kula wantun kali dewa-dewa. Betara Nyamadipati kali Betara Brahma niki salebeteng kula ngimpi.
1: Yo kepriye?
0: Boten kersa ngayangan, boten kersa kondur. Kula mungsuh perang kali kula. Dewa kali kula ben mendak kula duwedus. Lajeng kula tilemi wonten ngrepen. Kuwi ra ngimpi yen tenanan kepriye wor? Angger tenanan nggih wantun.
1: Wis
0: wantun kula. Boten usah goroh, boten usah kumbi. Seniki walah mawon. Walah ki apa waloko lho.
1: Walah kapri.
0: Rumaos ajeng matene ramane napa boten? Boten rumaos awas. Dereng wonten Betara Brahma pun wonten saudara Bawor. Ajeng apa?
1: Yen ngono wani marang dewa
0: boten wantun kali dewa wantun kali luputé.
1: Pandeng gesang dadi awu
0: sanggup.

ngawur nora pangling marang pun ulun niki kula mboten pangling eyang pukulun Nyamadipati. Kula pun nekat, kula pun niat badhe kados pundi menawi rama kula semarajeng nyepateni kula mboten lila lahir tulus sing batin kula. Halo wong kula sing dipateni nimbang rama kula niku. Bawor aja teneng ketawani marang pun ulun temah pikanto benduning jawata rekoso kang dadi uripmu. Sumisih ingkang bakal pinanjut sukma niki kaki Semar nika rama kula, rama kula, rama kula. Yen mengkono apa jeneng ketawani marang pun ulun ingkang kula wedeni napan.

0: konjul kabeh. Ora wani aku nekat dhe ora lumrah.
1: Lho kae sapa Kang?
0: Lah kiye? Gendarawarku Dara rawuh.
1: Lanjur, lah ki matur karo Ndarawarku Dara to Kang?
0: Ya, malah Ndarawarku Dara padha bae. Ramane mengko si mengko.
1: Lanjur,
0: iki minangka dadi panggodane Ramane. Pasrah Ramane kenang goda apa ora. Mestine Ramane ngerti menusa ngeragi duwe gegayuan becik. Sokana panggodane angger ora bisa nisih napang goda salah tumindak. Menusa ngger salah tumindak mlebu mring jurang kacintrakan.
1: Lanjur
0: saiki Ramane kenemoni jarane rawuh.

0: sak dulito. Mangke rumenten ula bingker soko laturi nemuli mawa tirta kesabaran
1: Semar kakangku piye.
0: Sinoso menika aming adapur mundi kersanipun Kang Raka Gusti Kulanata Ndurawati nanging kula aturi menggalihaken ingkang kanthi wening den. Napa menika sampun leres? Pangandikanipun Kang Raka Nata Ndurawati bilih kurunganipun kurunganing Wahyu Tridaya niku sampean. Napa niku sampun leres, Den? Mbok mboten leres. Mboten leresipun sampean mangke ngandhap berantakan mboten lumrah. Dipun penggalaken rumiyin napa niku pun leres. Ngejawi saking menika sampean menapa mboten ngeduk nalikanipun wonten ngedadosan raga jati jati sirah nalika semanten. Kula mentas minggah wonten ing pengayunan Petulium angsal-angsal kula katur sampean. Ing benjang kalamun badhe wonten Wahyu Tridaya tumurun saking kayangan Papar Jawarna Pandhawa kedang antos santos. Mbok ngantos wonten pangandika jati kesusuban ruyung. Mbok ngantos wonten lemut mlebet wonten sak lebeting kemul mboten nguningani. Lah niki Den, niki. Kula mboten damel awonipun Kang Raka Nata Ndirwati kula ngertos. Mbok menawi niku pun sengaja badhe ngobrak-abrik sampean. Badhe ngobrak-abrik kula. Awit Gusti Kulanata Ndirwati kersa ngagem penggalih nasar watak candala daya-daya. Ngombrongi putranipun nggih menika Gusti Kula Prabu Bomantara, Den.
1: Semar kakangku ojo kondo sing ora-ora Semar kakangku. Jliteng ngresna kakangku boyo kapan gawe cintrakaning Pandhawa.
0: Niku leres, leres.
1: Semar manuto digawe kepenak. Usah ngerkoso mertopo kue kepenak.
0: Enggih nuwun sewu, kula suka mboten sekeco tinimbang kula sekeco. Kula sekeco nanging sampean sami mboten sekeco. Alung kula mboten sekeco sampean ingkang sami mulya. Eniki sampun ngowahi dhateng wewaler. Loh, menawi kula dipun kersakaken, kula kapuri mboten mertopo niku sekeco. Nggih sak sekeca-sekecanipun tiyang mertapa nggih mboten kepenak awit nisiaken sak kamu awisipun mboten nedha mboten ngombe. Den kula lalu ngrekoso den tinimbang Wahyu Tridaya mboten manggen wonten ing Pandhawa. Mangke tundhonipun ing tembe wingipun berantakan sampean sami. Lha menawi sampean sami berantakan kula ingkang ketempuh den sampean mong-mongan kula den. Wonten pangandika Jer Basuki mawa biyo kula trimatan.

0: Mas meneng meneng bae kantong meneng. Ramane ilang gak bondoro warkuntoro ngamuk. Wis meneng meneng pada sing terima. Inyo ngerti ramane ilang ora mati. Ilange Rama Semar genisih. Ilari ndara warkudara gule ngamuk ngerti.
1: Anjur kira-kirane nyanti ramane.
0: Ramane senajan ilang tulis setang panduluku karo kok ora weruh ning ramane butuh percaya manut ambe nyongtong.
1: Lagi njur ramane ora no suarane.
0: Ramane terus bablas melebu aring alas cintra kapura mapan pertapa manut inyong mbak manut.
1: Lanjur aku karo kang bawar nusul apa keberiwengan.
0: Inyong si petang pikire. Upamane jago inyong jago liring galih ning ora ana sing dadi botoh. Sike manut inyong golatin darawi sanggri deh. Ketemu manut.

0: Sul. Makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping. Dodor emping.
0: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek, kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
0: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
5: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
4: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
5: Iya, benar.
4: Silakan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
5: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
4: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
5: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: Jopodi wiso geni
9: Orolio pangabekti kuwe katur kakang Purboyo.
8: datombo gantero surga yang penggalih ora liyo sak barine pujah tutiripun kakang kebat katambiu
9: dadi akeh rasa lega wering atine kadang wanem aku kakang Garkaca ya tak pundi dadi tejimatku kakang Antasena
8: adikku iso geni
9: tature penak lenggah ing anggap enak pangabektiku katambiu dening kakang Antasena
8: iya ndak tompo dadi panerimaku sapodo-podo bujo panges tuku kebat katambiu dewi iso geni
9: kakang Antasena kadang kurdo ndak tompo pinundi dadi jejimatku sinambi lenggah sinambi lupati sesulih lungkraking sira tindake saka negari anjung aning kayangan teraju layaran monggo yen wis ilang sayangmu.

0: percaya manut ambil nyongtong.
1: Lagi njur ramane orang no suarane.
0: Ramane terus bablas melebu aring alas cintra kapura mapan pertapa manut inyong bae manut.
1: Lanjur aku karo Kang Bawarno sapa kepriwe Kang?
0: Inyong si peteng pikire. Upamane jago inyong jago liring galih ning ora ana sing dadi botoh. Sike manut inyong golatin darawisang ngene dek ketemu manut.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, namanya siapa, Mas?
5: Nama saya Mas Dayat.
4: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
5: Saya dari Desa Cibenying, Kecamatan Majenang.
4: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
5: Saya tahu itu dari radio.
4: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
5: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
4: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
5: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
4: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
5: Saya udah habis 2 botol, Mas.
4: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
5: Saya kerja di konveksi, Mas.
4: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
5: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
4: Vitama?
5: Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Iya, terima kasih mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
1: Sembilan puluh tiga koma empat Utara Radio Banjarnegara.

datak manem Bromo Sinom barang kang nganggo aturan jengane kok aja maju-maju gentenan mengko. Wis ngono mengko ngrenyang wis rampung gentenan garik kok ae.

0: Ya ndak tampa bahwa reput jatuh tiku kebakat tampio.
1: Nggih kula tampi mugi-mugi ndadosaken kawilujengan wis garik kong matur.
0: Apa bisa Kang? Blero-blero nyepeksa-peksa.

0: podo mature pirang-pirang tujune kurang lebih orang kah. Patro ndak tampak ya Tro. Yo, ngucing menjenengan yo. Ya ora apa-apa ta Tro. Wah, iya. Ora liya pujo pangestiku kebakat tampiyo ya Tro.
1: Inggih, gengeng panuwun. Kula tampiya sto kali kula pundi wonten ing mustakar mentak wonten ing pranaja muga andadosaken jimat daging kayuwana.
0: Bagus Tro.
1: Nggih.
0: Lungga ing mburi sinala gareng lungga ing mburi sing maju mrene bawor. Bawor ki lagi dadi rol kowe mor.
2: Gula saya udah jadi serol ni.
0: Ayo,
2: ni anggar buatan ketinggal diharap harap anggar menjar parat ketinggal orang suwe.
0: Mereka mau takkan

0: Ini dawu jalaran kula pancen ajeng ngadosi ndarawi sanggene ayo niku.
1: Ngene ya, War. Mula bener. Yen diumpamake kowe iki jago liring galih nanging ora ana sing dadi botohmu.
0: Lah niku nggih. Mengkin dangu-dangu wong salwangsul tarung wonten Pelumbon. Mengkin kula nggih rusak kula mengkin.
1: Mulane kuwi. Saking ngene ya, War, cekak-ceket wae. Berayana lawan adimu sinolo garing petruk sing hati-hati Dharma betimu ngejoba katur mering sudarmamu uga katur mering momonganmu.
0: Nggih.
1: Saiki aku tak njugut atiasanmu, War.
0: Anu pripun sih?
1: Petruk dandani dadi wa Prabu Baladewa kaya bisa apa ora?
0: Kandhong kula dandosi dados Prabu Baladewa.

0: wewor. Adimu Sumitra kok dandani bisa kaya Pak Prabu Baladewa. Yen si Petruk kuwi dilungguhake jajar lawan Pak Prabu Baladewa, iku kaya jambe sini garwor.
1: Langi bawor seniki mboten sami kali bawor sing ngempun-empun.
0: Petruk, dawuh tetunilah kula kok dipun dandos sing ngaten iki. Lho, Petruk, kowe wis kaya Pak Prabu Baladewa. Nyeworo kaya ngendikane Pak Prabu Baladewa. Wah, nggih mboten saged masa ya, Truk.
1: Mangsa ya ora tayang lulu.
0: Mara leh mukandoke kaya ngendikane Pak Prabu Baladewa. Pak Prabu Baladewa.
2: Wah, dalah. Jagat Ewoyo Bathara jagat Prabut itu. Ger, wis geni.
0: Bagus, Pitro. Mbon persis. Wis mirip ta, Truk?
1: Wah, matur kesuwun.
0: Walajeng ada pundi mengko dhisik, Dawar?
2: Nin.
0: Iki adimu Sinolo Gareng didandani dadi yang pendhita Durna.
3: Mboten, mboten, mboten.
0: Manut Nolo Gareng. Kowe tak dandani, sing dandani si Bawor kowe dadi yang pendhita Durna.
1: Ora gelem tak

0: lah dados bomantarang. Lah mun nyuwara aja kaya suaramu wae to. Suaramu kaya suarane Kakang Bomantara bisa ora?
1: Nggih sakit mawon. Mriku dipun timbali.
0: Wa Prabu Baladewa.
1: Walah dalah. Kersamu kepriye ngger wis geni?
0: Ndangu mring Kakang Bomantara.
1: Eh, iya. Ger putrane pun Wa Prabu Bom. Jeneng si Prabu Bom. Ah, Kang Bawor. Baladewa yen ndangu mring pernah putra ki mesti dicekak jenengane. Bomantara Bom. Somba Som. Setyaki Ola inyeng
0: Laya Bomantara dicekak Bom.
1: Oh, jadi cekakan dicekak disinggat. Jas ngono bali maning.
2: Olah dalah.
1: Ger putrane pun Wa Bom. Nuwun dawuh pangandika Wa Prabu Bol.
0: Dene ngebol kan
1: jare kon dicekak.
0: Oh, kebalik e wong.
1: Sing nyekaki jeneng ki Prabu Baladewa yen Bomantara ora nyekaki jeneng.
0: Aja Prabu Wa Prabu Bol diterusno Baladewa.
1: Oh iya ya.
0: Ngger putra Prabu Bom.
1: Wonten dawuh pangandika Wa Prabu Baladewa.
0: Nah, ngono. Apik.
2: Pandita Dura Paman.
0: Ojo dawuh
1: sabda pangandika ngger putra Prabu Baladewa bagus.
0: Apik kabeh. Lanjur sabacute kersamu kepriye ngger wisa geni ngger.
1: Kersamu kepriye ngger wisa geni? Katangku wisa geni kersamu kepriye aku manut taun jati.
0: Iki ndak ngerteni. Mestine tetangga padha ora ngerti yen aku ki dewa, ngerti aku. Wana Tandrawati Prabu Sri Bathara Snawaku iki mentas mungganing kayangan Jonggring Saloka. Panyuwune Wa Kresna ki kasembadan. Wahyu Tridaya dilebokake ning sadroning Kendhaga Kencana. Kersane Kaki Bathara Guru, Kendhaga Kencana diparingake marang Wa Kresna supaya diparingake marang Wa Prabu Baladewa yang Pendhita Durna Kakang Bomantara sing wis lagi mertapa ning alas Pasetran Gandamayit. Lha iki mulo kowe padha malsu kowe. Aja nganti Wa Kresna pinanggih lawan Wa Prabu Baladewa. Dadi kowe mapano padha lelungguhan ning sisih kulon alas Pasetran Gandamayit. Mengko yen Wa Kresna rawuh naturna Kendhaga Kencana kang isi Wahyu Tridaya tampani yen wis kok tampani kowe kena padha ngudari sandanganmu kuwi. Ojo.
1: Kinten-kinten boten dados dukanipun
0: ingkang wana Tandrawati senajan to duka ora apa-apa. Amarga Wa Kresna ki lagi ngagem watak candala budi kang nasar. Yen duka ya diwangsuli, yen ngamuk ya ditandangi.
1: Wah, ger, wis

وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلق

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogging ya, Neng?
2: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
1: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
2: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
1: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
2: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
1: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
0: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
5: Harusnya kita menyembah Allah itu kan wis kecekel maksud kita, karena Allah itu al-maksud. Ridho kamat lubi. Ketika Allah itu wis maksud sebagai zat pencipta, kowe dadekno Allah ini pelantara. Gusti jenengan tak sembah. Niku mau nggo uang muka nggo DP ben kula saged mlebu swarga. Berarti Allah sing mestine maksud mbok dadekno trimo pelan tarau sembrono tarau tekelek. Aja sirik sira billahi ing Allah. Inna sirka sak temne sirik billahi lan Allah wal zulmun yaktine zalim azimun kang gedhe. Kok lah niki jelas kalau sirik disebut sirik la tu sirik bila. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa? La tusyrik billah. Ora kok kabeh dianggap syirik boten. Nak nyiriki Allah lha iku lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Ya dianggap hukum napa? Mulane kritiknya saya Ramdan Al-Buti kula riyen teng sarang sing mucal Kubrul Yakiniyat. Kula riyen nate mucal Ma'had Ali. Kalau anda megang kitab Kubrul Yakiniyat karangan saya Ramdan Al-Buti, beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom teng Buti Syria pas mengajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik kalau orang tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik, padahal hanya tawasul memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah, karena orang ini merasa enggak layak komunikasi langsung dengan Allah sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh, paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya, sudah sembuh? Sudah. Dan mereka menjawab, syafani tabib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan menyembuhkan. Kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nah obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih. Kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir, warak, bermangan. Hen, gak mangan nih? Gak Gus. Kenapa Gus warak? Lah kok warak? Bermangan, kafir. Mergo ngisnatno warak nih, pakanan. Kenapa Gus ngantuk? Lah wau ora turu, kafir. Nah, makanya kata saya Tromdon Al-Buti, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat. Ya semuanya itu nuruti adat. Tapi ning atine tetap yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul mukhtar, hanya Allah sing hakikate pelaku. Ya kan mesti wae kan, misale wong tak takoki, kenapa hen ke ngaji ngantuk? Wau boten tilem. Kenapa bingung gak diduwe? Lah wingi loro nggih, saiki semari mpun badhe ngombe budrek. Iku pirang kafir rae mong. Mereka semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah. Sesuai kan? Kenapa? Kan lo ingin kereta nggak usah gundul. Lati cukur lah gundul. Kafir. Mereka mengisnatkan fi'lu selain Allah. Dan aku yang kepengen ahli tauhid tenan. Kenapa keriting? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa radi duit? Kersane Allah. Kenapa ngising? Sembrono. Jadi makanya ini masalah ya, mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat, sampai ono kata-kata al-adat muhakkamah. Adat itu boleh jadi hukum. Makanya kata kitab hikam, kata kitab hikam, andekan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan ya, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kenapa kowe ngewangi agama tenanan? Wes aku kudu ngewangi Allah tenanan. Terus berarti nek ora tak ewangi repot ndekne. Sembrono. Iya ta ora? Ya wis pokoke bahasa iku saking senenge Allah istilahnya kayak nulungi Allah, tapi ning atine wong mukmin ora kok nek Allah ora tak tulungi, wah kerepotan. Yo ya ora ana ngono. Goblok ora barbar. Maksudte yo ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah, istilahnya yo nulungi Allah. Mas Rohin yo tau ngomong ngono. Aku tak pikir mung Gus Pak. Sing dibutuh dipikir kuwe lha apa ki mikir aku. Tapi bukti seneng sawangane yo mikir meskipun yo ora manfaati, tapi kan go. Kan yo keren sawangane murid terus mikir nasib apa? Guru. Kan keren apa? Mustafa ya tahu ana mikir. Aku seneng dunia pokoke donga anu bagus Pak. Sehat sawangane kan buta. Dal donga kuwe mandi di Bang dongane de. Tapi kan gue nunjukno mahabbah muni ngono apa? Muni ngono. Lah wong Islam kabeh seneng Allah. Nang istilahno ya aku nulungi agamane Allah tak rewangi ngene iku demi bela Allah. Tapi ra ono ning atine nek ra tak bela Allah. Repotan yo ra ono ngene iku. Merko atine muk momen mulane kabeh omongan iku mahmale alal mahabbah mok saking seneng senenge lha iki disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ora ana wong Islam takok iki gak nulungi Allah, Allah ora butuh pertolongan, iki gak sujud, Allah ora butuh sujud tem siti jener ngono. Bocah kok sembrono mulane omongan iku ya ora usah di ngaji mulane wong ngaji ben roh duduk perkara. Makanya kata saya teman-teman itu gak perlu seperti itu. Ya tapi saya yakin ya, Wahabi yang alim ya tidak seperti itu. Saya sering ketemu, ya kalau ulama mereka ya damai, ya jogo-jogo-jogokan biasa. Itu kan kadang muhibinya yang salah letak. Tapi kalau ulamanya ya udah baik, ya sama lah. Ulama kita ya semuanya baik. Tapi kena wong-wong yang salah tafsir, kayak ruhin-ruhin, ya, terus jadi ilmu itu. Ruwet, apa? Tapi ya apa ya ruwet, dan gue rame-rame nantunya, nantunya, gue ini apa? Ruwet darul bala, anjen dunia napa? Darul bala, anjen gue jauh beke napa? Bala. Tapi saya pastikan ini kalau warai ini, terus Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kalau bala Allah mentoleransi kalimat sing dibeton napa? Adat. Nanti disebut ulama mulirian dawu al-adat
6: mahkamah agar adat itu sudah dihukum lah. Adat wong mukmin itu wis yakin kabeh kersane Allah. Tapi nak ning kalimat do longgar, misale bar mak, kenapa warek yo mlibar mangan, kenapa kok seger yo bar ngombe. Berarti kayak ngestatno warek ning pakanan, berarti nganggep pakanan itu serius. Berarti pengganti Allah yo ora ono perasaan ngono iku yo ora ono. Yo omong ae napa? Omong wae. Yo malah nak mbok mafhum mak rusak. Misalnya kita ketemu Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, tak dengar nu selamat. Nak ora, oh, loro. Terus bawa mafhum, coro intelektual ilmu mantek. Saya doakan selamat. Kalau ndak, dia dalam bahaya. Yo kafir, kue. Kue meni assalamualaikum ya Nabi, ya saking seneng em terus ulo salam. Tapi rano nih pikiran, tak doakan selamat. Kalau ndak, anda dalam bahaya. Yo rano goblok nganti ngono. Pokoknya bukti seneng muni. Assalamualaikum ya Nabi. Ya padha ke seneng pacaran terus kowe muni dek kowe ku ayu. Atine ra mbok arani ayu ya wis. Ayu, mulai bener pacar wis roh. Wedati wong omong iku mbok bukti mahabbah, iki nek omong wis ora ana gunane. Omong kuwi sing kan wis ora ana gunane wong wis. Ya mesti gimana gunanya wong waduk mending jeding rohin tak tahu mending tihin badi adus kemudian ini karuan mau jeding ya sama dia berpihak ya cuma patut sih ditakoi ya jawab masa mau jeding apa ngobong jeding kan ya lucu masa jeding apa di ngobong kan ya lucu ya biasa ya ngobong ya semuanya mulane innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Mulane cara ahli mantek kan kalamu ora ono gunane mau nunjukno apa yang di hati. Sebenarnya kalamku ora ono gunane. Yo mau kowe misale seneng pacaran terus muni dik kowe ku ayu. Manane iku kowe seneng. Merko ono wong ayu liya sing ra seneng kowe kan yo moh omong ngono. Kok kurang pegawean. Padahal wong liya kowe. Ayu. Lha ngene kok ora ero apa? Lah misale meniti ben pengising. Masuk wong liya sing ngising ya akeh. Maksudnya aku takok iku bukti seneng, mulane tak perhatekno. Sing ape ngising ya ora rugen to. Bali kowe muni pacar mayu sing ayu ya ora. Pacarmu. Sing ngomong ayu wis pirang-pirang, kowe iku mok melok-melok wae. Dadi iku mulane cara ilmu mantek ya, boleh balen ya. Innamal kalamu la fil fuadi. Sebetulnya yang bener-bener kalam itu apa yang ada di hati. Cuma ju'ilal lisanu alal fu'adi dalila. Lisan itu hanya menerjemahkan apa yang ada di hati. Mulane berhubung kene seneng

Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin Allah fi makanin uluwiyin, di tempat yang terhormat kita donga mengadahkan tangan ke lah. Wis ngono to. Wis di luar iku wis ra ono. Wong wis entek ilmune tok kono. Ilahuna intahal kalam. Wis sudah intahal kalam. Disebut wa anna ila rabbikal muntaha. Wis kabeh ku klimake ning Allah Subhanahu wa taala. Cuma kene iku duwe hukum adat. Hukum adat itu ya mau pantese wong ya ana sing diomongno. Ya pantese wong ya ana sing di omongno. Misale ki madhep ngulon salat disebut mustaqbilal kiblat. Lah saiki berarti ki sujud ning Ka'bah kafir kowe. Kenapa madhep kiblat? Mergo Allah ngutus kita nak salat madhep kiblat. Lah nak hakikate kita ya inni wajhatu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardo. Kita madhep ya madhep ning Allah. Cuma pantas-pantas sih ngulon disebut mustaqbilal kiblat. Tapi kira tunduk be kiblat, tunduk tetep be Allah mergo sing ngutus iku. Allah. Ngono kok ora ero. Apa yang salah omong dianggap kafir. Omongan itu ora penting. Omongan itu kan wong ya wong bingung kan. Wis ngerti nak kancane ngulon tak kok. Apa ning ndi? Ya mergo pantese ketemu kanca ku takok. Ya ora ono maksude. Lah sing takoki mangkel mengarep. Karwan bedino ketemu amin takoki apa ning ndi? Sing takoki kok mangkel tapi mengarep. Lah kok di kok guri. Itu bukti, itu kan omongan bener. Tapi kowe dijawab ngono mangkel to ora jawab. Mangkel karena omongan wis ditampa kuping sing nunjukno mahabbah. Misale kowe takok ya pening ndi iki lho ape golek sate klatha. Bar kok ndi bar nyate iku sing takok seneng. Senajan ono jawaban sing mesti luwih bener. Pening ndi mengarep. Kondi kok guri. Tapi omongan iku kan ekspresi mangkel, mulane ora ditom. Serajan toh bener banget rati mau bener nah, malahnya wong kon wiridan sesuai kadar mahab lalu Robi Adawiyah itu masyur itu ya Allah kenapa engkau Tuhannya orang banyak saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau mendekap engkau berkode ini saking senengnya pangeran kecewa jadi kan tak senengi tapi sayang kok pangerannya wong agak saja ini pangeran kutok saking senengnya itu kenapa engkau Tuhannya orang sangat seneng ya, jadi kalau orang seneng kan ingin taksis, ingin khusus, menguasai miliknya sendiri. Nah itu gak ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang? Apa turu itu? Gak iso turu, gak wan. Ya Allah, saya gak berani tidur. Nanti ada waktu yang saya gak bersama engkau. Kue, itu ngomong-ngomong, pengenan orang percaya. Ngomong aja utang make. Tapi nak Robi Adawiyah swanger tenan atuh. Wali tenan. Masyhur dene wangger dalu mlaku-mlaku. Kan dene sak era Hasan Basri, Hasan Basri salim alim tabiin. Entek ilmune dene. Nabe sinten? Robi Adawiyah. Mulane cari Fathul Mu'in niku, Robi Adawiyah sering jagungan mbek Hasan Basri, sing sitok alim fikih, alim alim tabiin, sing sitok wong wedok alim alime. Wong tabi'i, wong tabiat lah. Jadi mungkin kowe nak ndaran ketemu wong lanang wedok sing gak mahram haram senajan to padha tuane. Kowe ora iso gawe dalil nak Robi Adawiyah sering jagungan mbek Hasan Basri. Nak kowe wis kaya Hasan Basri. Sing wedok kaya Robi Adawiyah wis tak halalno jagungan. Jadi Fathul Mu'in saking mangkel kuatir prilakune wong sufi ditiru. Kan masih ru debate Hasan Basri mbek Robi. Robi Adawiyah itu nanti betul segelas air dan sak obor uplik obor yang takoi kamu mau kemana? Akan kubakar surga, aku padamkan apa? Neraka. Nak dungung ini ya Allah, jika saya menyembah engkau karena takut neraka, neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga. Dan jika saya menyembah engkau karena ingin masuk surga, bakarlah surga sehingga saya selamanya tidak akan masuk surga. Karena dia merasa malu, piye-piye warga iku makhluk, jenengan iku khalik kok tak trimo tak padakno makhluk kan isin. Lah kula nyembah jenengan itu kan harusnya maksud, kula baleni malih. Harusnya kita menyembah Allah itu kan wis kecekel maksud kita karena Allah itu al-maksud. Ridho kamat lubi. Ketika Allah itu wis maksud sebagai zat pencipta, kowe dadekno Allah ini pelantara. Gusti jenengan tak sembah niku mau go uang muka go DP ben kula saged mlebu swarga. Berarti Allah sing mestine maksud mbok dadekno trimo pelan tara iki sembrono tara utek elek ini.

Penyembah Allah demi swarga artinya ini Gusti kowe tak sembah, jenengan tak sembah. Tapi ini nemu niku. Antara mawon, pokoke mlebu sembrono kok. Ora terima sembrono. Jika mental saya gitu ya Allah, swarga niku jatah kula obong. Kula ora swarga, swarga. Ya omongan niku bukti mahabbah. Lah tapi kowe ngomong Gusti kula nyembah njenengan demi swarga iku bukti mahabbah. Kowe kan iman istri kadani kiaimu nak nyembah pangeran demi swarga terus gak paham wis melok muni ngono. Ya oleh wae wong panjenengan ra paham. Paham sing penting omongane bukti mahabbah, gak penting omongane bener ta salah, sing penting mergo nak omongan iku bener ya koyo mau kita takoki wong kok ngguri bener ta salah. Bener ta salah? Bener. Merodi mengarep bener ta salah? Bener, tapi mangkel wae. Niku mangkel no. Lagi nak senang bojomu kan jari ayu. Tapi bareng gede bocah WC ngalor ngidul. Ya jan nang ngrumong ya go tai ngalor ngidul. Nah mulane nak seneng jari koyo permat apa permaisuri tapi nak lagi gedeng. Seupilen gowo. WC ngalor. Iku omongan bener tapi mangkel no to. Gak omongan iku bener ta salah. Mangkel no to. Kok diarani kritik tapi gak mangkel nak rugen wis keseringan apa ini. Tapi kan omongan bener. Samane wonten makalah-makalah sing disebut ning kene kitab Tata Saud satu hatu sufia satu hati lo. Omongan bener ta ora tapi bukti mahabbah napa bukti itu masyhur ning kene kitab-kitab. Kan wonten niku sing masyhur. Niku barek niku lo sering cerita teng mriki. Ada kekeringan panjang terus Nabi Musa istisqa. Bareng Nabi Musa istisqa tetap ramandi. Padahal Nabi Musa kekasih ya pengira. Stakok, ya Allah kenapa istisqa saya tidak mandi? Karena di antara kalian ada sing namam tukang adu-adu. Nabi Musa ya usul, gampang tuh Gusti, tunjukkan itu siapa nanti saya usir. Jadi pengiran, aku ngaram no adu-adu. Nah aku ngomong sing iku sopor, aku adu-adu. Kira dia lucu. Musa, aku iku ngaram no. Adu-adu, nak nyebut wong iku sapa ora berarti aku adu-adu. Ora ora tak dudono ge. Ora berarti gak mandi terus ya ora mandi wong tetep ana sing. Tapi solusine ngene wae, kowe metuki kawulaku jenenge bareh. Petuki iku kekasihku. Innahu athakani al-yauma salasa marrun. Dene iku guyokno aku sedina minimal ping telu. Dadi bareh iku wong sing iso guyokno pangeran. Redaksine pancen innahu athakani. Sekarang Nabi Musa golek ketemu ana cair ngelek ireng jenenge bar. Nabi Musa binurin nubuah tahu. Anta bareh. Bareh binuril wilayah ya tahu anta Musa. Nah, ini, padahal ora tahu kenalan, kan ora tahu SMS-an ora tahu kenalan, tapi ini binurin nubuah yang satu binuril wilayah terus jare Nabi Musa, aku dikongkon pangeran, kowe kon njaluk udan, jare pangeran nak ora kowe ra mandi. Dungane iki elek, welek tenan cara syariat. Ya Allah, kasih saja hujan. Apa angin udan wis ra nurut jenengan nganti ra ono udan. Apa stok udane jenengan rahmate pun tek nganti ngirit ra ono udan. Dudu waleh banget. Wis wis aku lapor pokoke maknane ngono. Napa stok rahmat udane jenengan tek nganti jenengan irit ra ono udan. Jadi jenengan saiki mulai kentekan, mulai tukane waleh banget. Abek Nabi Musa apa napa? Dijotos perkara ini melanggar fikih corono melanggar fatwa MUI lah corono seketika itu udan terus ketika Nabi Musa pejotos Allah jawab ngoten ojo sa idekne guyono aku sedina aku salah sana apa mar dadi dekne nak ngumpat iku lah soal mereka maksiat maksiatnya mereka itu ndak madoroti jenengan mereka maksiat semua ora diakibat ning jenengan ora diakibat kok jenengan pikir ben nak wis wong maksiat ora madoroti jenengan engkau rutin jenengan suke hutan rapakal tak kena hutan langsung miku ini riwayat ada yang muka dimar ada istighosan saya ada tapi mau kekasih pangeran menangan kue istighosan saya mesti mandi. Nah tapi yang seperti ini itu rakan naik buat tiru ini jenis satu khat sufiah itu kayak Robi Adawiyah nama satu khat itu wong sufi yang wisusul ning Allah terus dia ngomong enggak sadar tapi semuanya itu ekspresi mahabbah semuanya itu ekspresi napa mahabbah pokoke donga ngoten mawon yen donga ya rasa tenanan tenanan ya apik ora ya apik mergo pangeran mesti napa pirsa dadi tenanan ku ikhlase nek donga rasa tenanan sing tenanan apa
Mergi cara hikam itu termasuk ngeten. Hikam itu yang ngarang hikam itu jenis Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini muridnya Abdul Hasan apa? Asyadili. Kulau ini sinau hikam mulai rian ya, mumpun bertahun-tahun sampai sekarang. Tiap badai di ilam sering mau sikam. Jadi hikam termasuk madzhab pengertian. Ya, tapi aja nut kados tiyang sing ora tau mlebu masjid yo aja nut wali. Nah kowe gawe-gawe. Nah kowe nglakoni ngono ben dadi wali wae ora mutu niku mboten alami. Hikam itu kalau berdoa itu sekali. Kula nu nate umroh 2009 terus haji 2013. Terus kemarin kula umroh malih tahun kemarin baru ruwah kemarin. Niku kadang-kadang ke, berkali-kali kalau itikaf teng multazam tapi ora tau sido donga sampai saat ini. Mergo donga mbok pisan tok anggape donga neh lho pengeran dijek eling kok tak elingno. Mergo hikam termasuk ngingatkan gitu, kamu kalau doa itu jangan ulang. Karena yunabahu itu man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan hanya orang yang mungkin lupa. Allah ora bakal lali kok elingno. Dadi kula anggere ngarepe multazam pe donga. Dudung aku ingin pengiran jeeling wes kasih dudung wah grafe dungone tapi gak gawe-gawe loh saya asli maksudnya asli grafe dungone kan jeeling kok yowes sampe kulonu tengrau Tuhan itu akhirnya mau moco sholawat moco Quran nangger dungo jeeling tuh Gusti semuanya terus tadi yuswanya unik, ngomong wali unik. Aduh gawe-gawe lho, tapi aja nonton. Kalau cuma tanya hikam ada pengotan. Wa inna mayu nabahu amne din elingno sapa man wong ya jusu kang wa. Oleh ali ngatasi man apa ali falali. Sing oleh bu elingno dat sing kemungkinan. Aku ora tau lali kok amen mbok. Elingno. Wingi mbok omongi, saiki mbok omong. Lho cara kowe diutang kita ketro ijo eling iso eling. Jadi hikam ada unik. Ya tapi udah ini wali ya tetap nopo wali wali itu keliru tetap wali tapi nah, arah wali itu bener ya tetap rawali mas rabakat tapi aja gawe-gawe dan syaratnya nopo syaratnya aja nopo gawe-gawe ini kalau sering di protes itu gus rata orang jenengan dungo jari sopa orang dungo ini situ kok orang dungo nah jeleng am kadang kula yang ngerasa dosa tapi piye kadang tengah hati ngoten ya akhirnya ya roh pokoknya aku ngerpain dungo ya dungo pengen orang ya orang pas dungo ya anut wali pas orang ya anut wali kadang bener jadi pas dungo ya bener pas orang ya bener tapi itu memang sebagian madzhab beliau. Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus dungo sepoy dungo sampai dungo sepoy dungo biaya kita gak ada sanat madhab yang diakui termasuk Torekoh Mutabarau selain Naksabadiyah Qadiriyah apa Sadiliyah lah Sadiliyah itu ya hikam ini yang menemukan mergo hikam sekarang Abdul Abbas Al-Mursi ini muridnya Abdul Hasan apa Sadiliyah sehingga orang tahu madhab Sadiliyah ya lewat kitab apa hikam makanya kita kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu gak bisa lepas dari kitab nopo hikam sampai darani hikam atau iya ini madhabi nopo atau iya nopo atau iya itu mana nih singarangu nopo ibnu atau illa disebut hikam atau iya itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet kebutan ya orang waras nonton mau misalnya orang waras begini macam orang waras itu beda berang waras misalnya gini saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh enggak? Enggak boleh kan? Terus beliau membuat makalah gini, kalau aja apal. Mana aka antat da'iyah mimma lil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu, mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, saya aku milik saya boleh enggak? Boleh enggak sama siapa saya? Enggak boleh kan? Mustafa punya rumah, saya aku milik saya boleh enggak? Enggak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja enggak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu enggak boleh. Misalnya gedeng orang, oh wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barangnya, wong ora oleh apa meneh ngaku sing hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, enggak perlu orang pinter banget.
tapi sing roh itu wong waras ngono asli. Setelah dijelaskan kan masuk masuk akal kayak tadi donga kok terus koyo sing mbok omongi wingi lali urung lali kok sebeleng no meneh kan masuk akal.

Thank you.

Ah!

Thank you.

0: Karena memang akhirnya kemudian apa? Tidak pernah akhirnya kali.
1: Konten. Semua main buat konten itu.
0: Konten. Kadang-kadang. Kalau kita mau tidur, kalau nak kita mau tidur. Kalau kita tidur, kalau kita tidur, kalau kita tidur, kalau kita tidur, kalau kita tidur, kalau kita tidur, kalau kita tidur, kalau kita tidur, kalau kita tidur, kalau kita tidur, kalau kita tidur, kalau kita tidur, kalau

0: 真的。
1: 要讲一下。

0: burung ya. Karena
1: setiap
0: pelatihan, ini sebenarnya tidak bisa. Tidak bisa, temanya tidak bisa, mana mau kita pergi.

0: diperhatikan dan dari.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: Lisa? Saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi.
5: Iya, Pak. Badan saya lagi nggak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja, Pak. Yang ada cepat capek.
4: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya nggak boleh, tapi nggak enak sama teman-teman yang lain.
5: Iya, Pak. Maaf. Tapi gimana ya? Saya nggak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
4: Yaudah. Nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih. Beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
5: Wah, itu kayak obat kuat ya, Pak?
4: Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita, dan 100% aman tanpa efek samping.
5: Oh, oke, Pak. Siap. Nanti saya beli.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop, Luk. Obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalaman nih, Pak, mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya, Pak?
2: Ya, alhamdulillah dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehatlah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesannya?

0: yang enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Salah dong. Waduh, karena ini hari apa nih? Hari Minggu, tentunya di tanggal 26 bulan 7 2026. Pastinya di sini Lania itu ada apa nih? Tentunya ada di acaranya apa? Ada DJ ya, DJ Dangdut yang hanya ada di hari Minggu di pagi hari di jam 6 hingga jam 8. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung nih, yang masih bangun tidur ataupun yang lagi rebahan mungkin sambil nonton Upin Ipin ataupun yang lagi mulai bebersih ya, semangat ya. Dan di sini Lania juga akan menemani sahabat semuanya di pagi hari ini yang penuh berkah ini. Dan mungkin dingin banget ya kalau di pagi hari ini udah ada 17 derajat nih ya. Tapi lebih dingin dari kemarin nih. Kemarin dinginnya Paul, ini lumayan gak patek-patek dingin gitu ya. Jadi buat sahabat Setara nih, Lania juga ditemani sama donatur kita, yaitu ada di Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria, pastinya itu dingin. Dan sekarang itu hari weekend, jadi banyak banget nih yang libur, yang cuma di rumah-rumah aja. Jadi jangan lupa nih buat ikut bergabung di acaranya DJ Dangdut ya. Jadi Lania tunggu sampai nanti di jam 8. Dan Lania juga menunggu nih pantun-pantun dari sahabat semuanya, salam sapa, request lagunya dari sahabat Setara dimanapun kalian berada. Tentunya langsung aja hubungi di 0822 311 000 70. Sekali lagi di 0822 311 000 70. Dan Lania sudah siapin ada lagunya Penjaga Hati versi remix. Jadi langsung aja yuk kita gelirkan dan dengarkan dari hati. Cus, selamat menikmati. Yuk.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, saya mau ganggu wektale sekedap kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang, alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Nggih. Saya keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon?
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Citara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Dangdut Saldo. Dan ada DJ Remiknya ya. Dan tentunya Lania masih di sini di kawasannya Bandingan Kobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Oke, jadi langsung aja nih Lania mau bacain atensi dari sahabat Citara nih, tentunya ada dari Bu Yanti Bilungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lania. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangannya nih dengan judulnya Salammu Sendiri. Oke. Dan salamnya buat Mbak Cemplon, Umi Kultum, Umi Kolso, Mbak Ezidan, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Bu Mega, Bu Runta, Mbak Siti Maimunah, Mbak Reni, Mbak Titin Soma Gede, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Dan tentunya buat Mbak Lanianya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu ya. Terima kasih kembali. Oke, dan di atasnya lagi nih, tapi sebelum Lania lanjut baca atensi, udah ada yang bergabung nih via teleponnya, jadi Lania langsung angkat dan jangan lupa passwordnya ya. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, belum ya. Oke, bentar. 1, 2, 3. Wah, kayak ngangkat apa aja ya, paket aba-aba nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, gimana nih? Habutop dulu dong, lupa dihilangnya.
1: Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ketara.
0: Oke, tap marka tap. Gimana nih, Kang Jamal kabarnya?
1: Alhamdulillah kayak mendatangi turu sih lemes.
0: Waduh, langsung pokoknya kayak nyong pengen ngerungokna lagu sing sesuai nyong gitu ya.
1: Iya bener. Emang nolong radio gue.
0: Betul banget. Iki ajeng request nopo niki?
1: Kiji Macarena ya.
0: Kiji Macarena?
1: Judulnya Macarena kayaknya.
0: Macarena, coba nih tak cari. Salam-salamnya nih buat siapa nih?
1: Buat semuanya aja yang lagi dengerin radio Setara Banjarnegara, spesial buat Mbak Lania, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih. Udah nih, berarti
1: Assalamualaikum.
0: Iya, lagunya ini DJ Macarena gitu kali ya.
1: Iya kayaknya iya sih.
0: Oke, siap, tak cari dulu ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Kang Jamal yang sudah bergabung ya, udah menyempatkan waktunya untuk ikut request lagu di acaranya Tembang Kenangan ya. Langsung aja nih Lania mau bacain dari sahabat Setara nih, ada siapa lagi nih? Ada dari Sane Vilan tentunya ya, yang selalu ada juga nih sama Bu Yanti, Sane Vilan, ada Maizi dan juga ya. Nah, Sane Vilan gimana nih kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi kembali. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Goyang Dumang atau Jangan Ganggu Pacarku dari Cita-Cita Tani digelirkan ya Mbak. Oke, siap. Dan Matar Suwan kembali, mantap. Oke, terima kasih kembali juga nih buat Sane Vilan. Ya ampun. Udahlah ya, langsung aja lah nih mau gelirkan nih ya. Ada Ayo Goyang Dumang dan tadi ada lagu itu ya, dan ada lagunya siapa nih, ada Salahmu Sendiri versi DJ. Jadi langsung aja yuk kita gelirkan dan dengarkan dari hati, just digoyangin say.